Pendengar setia RRI, dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu rohani kami akhiri untuk Anda pendengar. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah minggu yang berlangsung di Gereja Anugerah Ohijang, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai Allah menyertai jemaat.

Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nas pembimbing kita dari Mazmur 133 ayat pertama dan 3b.

dari Indonesia di Indonesia dari kalau yang melihat itu dengan hampir semuanya berusaha kami bahwa yang terjadi kami agar pikiran perkataan yang membuat kami semakin berusaha dan mungkin kami semakin bermakna bagi semua.

jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

0: Firman Tuhan kita baca secara berbacaan. Saya membaca ayat tadi dan firman Tuhan secara berbacaan. Kita sama-sama mulai dari Tuhan. Ya Tuhan, berbaca kepada Tuhan. Ya Tuhan, melayani pandangan. Lalu dikirimnya kesempatan yang diingin oleh 400 orang. Maka
1: menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali.
0: Dan di berjalan di tanah mereka, ya Yesus sampai ke tanah sehingga dia sampai di kaki.
1: Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud.
0: Mendekatlah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta anak-anaknya, dan mereka sujud.
1: Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu aku tadi?
0: Aku mengingatkan
1: diri, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku.
0: Terimalah kiranya pemberian tanda-tanda yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikannya kepadamu dan aku memberikan segala dan disujudkanlah Esau sehingga dari mana.
1: Kata Esau, baiklah kita berjalan terus, aku akan menjalan.

Baiklah tinggalkan kamu orang-orang yang menyinggungmu, tetapi aku berkata, tidak bisa sendirian. Biarlah aku mendapat kasih Tuhan saja. Tetapi aku berada di sekolah dan memberikan Tuhan untuk jalan yang

Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pemilik kehidupan ini, oleh karena pertolongan dan kasih sayangnya bagi kita semua, hingga kita boleh ada di minggu terakhir di bulan ini. Dan kita percaya kasih Tuhan akan menuntun kita memasuki hari-hari hidup di bulan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di minggu ini Bapak Ibu, kita semua dalam pemberitaan di mimbar-mimbar pemberitaan di Gereja Protestan Maluku, kita dituntun dengan tema pemberitaan untuk minggu ini masih tentang gereja rumah tangga dan pemulihan persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh kita semua, bahwa sering kita temukan dalam kehidupan luka yang paling menyakitkan bukan selalu datang dari orang-orang yang jauh, tapi luka yang paling menyakitkan itu selalu datang dari orang yang dekat dengan kita. Kata-kata dari orang asing atau dari orang yang tidak kita kenal mungkin mudah dilupakan. Tapi perkataan dari saudara, dari sahabat, dari anggota keluarga dapat tinggal lama dalam ingatan kita dan bisa jadi menjadi akar pahit dalam perjalanan hidup. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, konflik yang terjadi dalam keluarga sering menjadi konflik yang paling sulit diselesaikan. Sekali lagi kita tegaskan Bapak Ibu, konflik dalam keluarga seringkali menjadi konflik yang paling sulit untuk diselesaikan. Kadang-kadang bukan karena persoalannya terlalu besar, tapi karena setiap pihak merasa terluka dan menunggu pihak lain untuk lebih dahulu mengambil langkah. Tidak sedikit Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga yang hidup dalam satu lingkungan, bahkan satu rumah, tetapi hubungan mereka tidak lagi hangat. Ada yang saling menyapa sekedarnya saja, ada yang menyimpan kekecewaan bertahun-tahun sekali lagi dan menjadi akar pahit, ada yang memilih diam daripada menyelesaikan masalah. Akibatnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua tahu luka itu terus bertumbuh dan perlahan-lahan menjadi dendam yang kemudian merusak kebersamaan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, jika hal seperti itu terjadi dalam keluarga, maka kita mau bilang bahwa dampaknya tidak berhenti di rumah saja, tapi dampak itu akan menjadi nyata dalam hubungan yang rusak, kemudian mempengaruhi hubungan dalam gereja, tapi juga hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan fakta menunjukkan, kalau ada berlaku di saat ini, maka ini menjadi bahan refleksi kita bersama. Fakta menunjukkan bahwa perseteruan keluarga itu bisa berlanjut turun-temurun dari anak-anak ke anak-anak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, karena kondisi itu maka hari ini sekali lagi Gereja Protestan Maluku mengakhiri bulan Juni ini memberikan tema pemberitaan bagi kita untuk kemudian menjadi bahan evaluasi, refleksi, tapi juga sebuah komitmen yang harus dibangun untuk menjalani kehidupan ke depan adalah gereja rumah tangga dan pemulihan persaudaraan. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Sebab gereja yang kuat tidak dimulai dari program-program pelayanan yang banyak atau gedung gereja yang megah, tapi gereja yang kuat itu dimulai dari keluarga-keluarga
yang mengalami pemulihan. Ketika hubungan dalam keluarga dipulihkan, maka gereja akan bertumbuh menjadi persekutuan yang sehat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita belajar bersama dari kisah Yakub dan Esau dalam Kejadian 33 bacaan kita tadi. Kisah Yakub dan Esau ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah bekerja memulihkan persaudaraan yang telah rusak selama 20 tahun. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada relasi yang terlalu rusak bagi Allah untuk dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pasal ini diawali dengan suasana yang sangat menegangkan. Ayat 1 Bapak Ibu membacanya. Yakub melihat Esau datang bersama 400 orang dan angka itu tentu menimbulkan ketakutan dalam diri Yakub. Ia tahu betul Bapak Ibu, dan kita semua tahu cerita itu, bahwa 20 tahun sebelumnya ia telah menipu Esau dan mengambil hak keselungannya menjadi milik saudaranya dengan sepiring kacang merah. Dalam pandangan Yakub, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertemuan yang akan terjadi itu bisa saja berakhir dengan tragedi, perselisihan lagi, pertengkaran lagi, apalagi bawa 400 orang, mungkin perang. Namun yang menarik pada bagian pertama ini Bapak Ibu, Yakub tidak melarikan diri, ia tetap melangkah maju. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat pelajaran pertama bahwa iman tidak menghilangkan ketakutan, tetapi iman memberi keberanian untuk tetap melangkah di tengah ketakutan. Yakub memang masih takut, tapi setelah pergumulannya dengan Allah di Peniel bacaan sebelumnya di ayat 32 Bapak Ibu Saudara-saudara, ia tidak lagi bersembunyi. Ia menghadapi masa lalunya. Dan bacaan kita mencatat bahwa Yakub maju ke depan.

adalah sekolah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih Tuhan dan pengampunan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk membangun budaya rekonsiliasi dalam kehidupan bergereja. Jangan biarkan perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan dalam pelayanan. Jangan biarkan pelayanan menjadi ajang persaingan. Ini untuk seluruh badan pembantu penyelenggara pelayanan jemaat ini. Jangan biarkan luka hati menghambat persekutuan. Sebaliknya, mari kita menjadi jemaat yang berani mengambil langkah pertama untuk berdamai. Secara khusus para pelayan. Jadi kalau ada pelayan yang simpan sakit hati for umat, mari cari jalan keluar untuk bisa berdamai. Sebab mengapa Bapak Ibu? Kadang-kadang yang dibutuhkan bukanlah penjelasan panjang tentang kerendahan hati. Kadang-kadang yang dibutuhkan bukan penjelasan panjang, tapi bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara memiliki kerendahan hati untuk berkata, mari ketong bicara baik-baik. Mari ketong bicara baik-baik. Kadang yang dibutuhkan bukan kemenangan dalam perdebatan, tapi keberanian untuk memulihkan hubungan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Itu dimulai dengan iman dan kerendahan hati. Selain itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk hidup dengan rasa cukup. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita semua tahu itu. Efisiensi di mana-mana kan bikin ketong semua hidup dalam begitu banyak kesusahan demi kesusahan. Banyak orang terjebak dalam perbandingan. Membandingkan keluarga, membandingkan pekerjaan, membandingkan pelayanan, bahkan membandingkan berkat yang dimiliki. Akibatnya yang muncul adalah iri hati, cemburu, kekecewaan, tapi juga persaingan. Tapi Yakub dan Esau menunjukkan bahwa damai sejahtera lahir ketika seseorang menyadari bahwa Allah telah mencukupkan hidupnya. Itu bagian Alkitab kita tadi ya Bapak Ibu, yang kita baca secara bersama. Jemaat yang hidup dalam rasa syukur akan lebih mudah mengampuni, lebih mudah berbagi, dan lebih mudah menjaga tali ikatan persaudaraan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kejadian 33 adalah kisah tentang kemenangan kasih atas dendam. Kejadian 33 adalah kisah tentang pengampunan atas kemarahan. Dan Kejadian 33 adalah kisah tentang kemenangan Allah atas luka masa lalu. Yakub datang dengan ketakutan, Esau datang dengan pelukan. Kita ulang akan lagi. Dan Allah menghadirkan pemulihan. Nah, firman Tuhan hari ini lalu kemudian mengajak kita untuk berani mengambil langkah maju menuju perdamaian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jika Bapak Ibu saudara-saudara yang datang bersekutu, beribadah bersama di saat ini, datang dengan hubungan-hubungan yang masih retak, relasi-relasi yang masih terputus, masih jaga jarak dengan saudara satu dengan yang lain, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari beri hati, buka hati, beri diri untuk dipulihkan, beri diri untuk Roh Tuhan bekerja, memulihkan semua relasi yang sementara terganggu. Dan itu Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan yang tahu seperti apa. Jika ada luka yang masih tersimpan, mari serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan akar pahit itu menjadi beban dosa bagi perjalanan hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Lepaskan pengampunan. Jika kita ada sini sebagai korban, mari lepaskan pengampunan. Jika kita ada sini sebagai orang yang melakukan flying victim bagi saudaranya, keluarganya, sahabatnya, temannya, persekutuan, mari minta pengampunan. Seperti Esau dan Yakub. Jika ada persaudaraan yang renggang, mari membuka hati sekali lagi bagi pekerjaan Roh Kudus. Karena firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu saudara-saudara? Nah, pembimbing kita tadi sengaja beta ambil bagian Alkitab itu.
Alangkah indahnya saudara hidup rukun, sebab dari sanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Karena itu ketika keluarga menjadi kuat, beta tadi bilang gereja menjadi sehat. Dan ketika gereja menjadi sehat, maka jemaat akan menjadi berkat bagi masyarakat, dan Tuhan Allah dimuliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Jemaat Kekasih disilakan berdiri. Secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Vokal grup Efrata disilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

Karena itu, mari kita bersyukur kepada-Nya dengan

0: cuma kita berdoa untuk persembahan untuk kita secara bersama-sama.
1: Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan berkat

Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asa yang Kudus pada tanggal 5 Juli 2026, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang Kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Dua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Dan yang keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu. Disilahkan duduk kembali. Mari kita menyatu hati bersama dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ya Tuhan Allah kami, pemilik hidup dan masa depan kami. Kami datang menghadap kekudusan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan, kasih sayang, pertolongan, dan penyertaan-Mu yang tiada pernah putus-putusnya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami datang padamu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu bahwa di tengah-tengah seluruh realitas hidup dan kehidupan yang kami jalani, susah, senang, suka, duka, tawa, tangis yang datang mewarnai kehidupan kami, tapi tangan Tuhan yang perkasa itu tidak pernah lepas dari hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna ya Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah segala kekurangan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami, Tuhan Yesus tetap mengasihi kami, memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup kami, tugas tanggung jawab pengabdian pelayanan kami, bahkan hidup dan masa depan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan ini. Karena itu ya Allah, terimalah segala ungkapan syukur, hormat, terima kasih kami yang kami persembahkan kepada-Mu ya Allah, Bapa Yesus Kristus, penguasa hidup dan mati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan begitu luar biasa menuntun kami sampai di akhir bulan ini. Minggu terakhir di bulan ini boleh kami jalani. Kami percaya sungguh Bapa di sorga, kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai manusia, tapi sungguh Tuhan masih punya rencana-rencana Tuhan yang terindah, yang hendak Tuhan nyatakan bagi kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, tapi juga persekutuan hidup dalam tugas-tugas tanggung jawab, usaha dan kerja kami, bahkan masa depan anak-anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan,
Karena itu kami kembali memasrahkan hidup kami kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat ini, umat dan pelayan, dengan semua hal yang mesti mereka lakukan dan nyatakan dalam hari-hari hidup mereka, baik pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan berkati jemaat GPM Anugerah dengan seluruh dinamika hidup dan kehidupan yang harus mereka jalani. Beri kuat, beri hibur, beri kasih-Mu, bahkan pertolongan-Mu Tuhan, bagi semua yang mereka gumuli, semua yang mereka rencanakan, semua yang mereka harapkan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, Engkau berkati semua usaha dan kerja umat-Mu. Engkau berkati tempat-tempat pengabdian dan pelayanan mereka. Engkau berkati semua tugas-tugas tanggung jawab yang dipercayakan di atas pundak-pundak mereka. Biarlah itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, tapi juga berkat-berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah lumbung-lumbung setiap kehidupan keluarga, rumah tangga umat-Mu di jemaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan secara bersama kembali lagi menggelisahkan hati kami. Dan kemudian biarlah itu menjadi komitmen bagi kami untuk menyelesaikan begitu banyak hal yang harus kami selesaikan, supaya relasi-relasi hidup, persaudaraan yang sejati itu boleh terus kami jaga, kami pegang dalam hari-hari hidup kami secara bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu kami tetap berdoa pada-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati hidup dan masa depan anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Mereka yang telah menyelesaikan pendidikan-pendidikan mereka, tapi juga harus memasuki jenjang yang lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami tetap meyakini sungguh Bapa di sorga, bahwa setiap anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami telah Tuhan tetapkan hidup dan masa depan yang terbaik. Karena itu beri hikmat, kebijaksanaan, akal budi kepada anak-anak kami, supaya mereka berjuang untuk meraih hidup dan masa depan dengan penuh kesungguhan dan takut Tuhan Allah. Lalu berkatilah semua orang tua dengan semua usaha dan kerja bagi hidup dan masa depan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat ini yang sementara berjuang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah melepaskan tangan kasih setia-Mu dari semua yang mereka upayakan dan kerjakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus tolong supaya apa yang menjadi kerinduan mereka semua untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi hidup dan masa depan, biarlah itu menjadi nyata tepat pada waktu Tuhan. Para janda, duda, anak yatim, yatim piatu, orang tua lanjut usia, bahkan anak-anak Tuhan yang karena kelemahan dan keterbatasan fisik harus terbaring di tempat pembaringan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Allah tunjukkanlah kuasa-Mu, penyertaan, pemberkatan dan pemulihan Tuhan bagi seluruh hidup dan kehidupan, supaya pada waktunya Tuhan, dari bibir mulut setiap anak-anak Tuhan terucap kata pujian, syukur dan hormat bagi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk penyelenggaraan pelayanan di jemaat ini. Kami berdoa bagi majelis jemaat dengan seluruh badan penyelenggara pelayanan di jemaat ini, dengan semua tugas-tugas tanggung jawab yang dipercayakan di atas pundak-pundak mereka, pergumulan-pergumulan dalam pelayanan kepada umat-Mu, Bapa beri hikmat, kekuatan, tapi juga roh takut Tuhan Allah, supaya tanggung jawab melayani umat-Mu dilakukan dengan ketaatan, ketulusan, keikhlasan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan dalam kerja-kerja mereka. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat ini, bagi pembangunan gedung gereja yang baru. Kami mohon Tuhan Allah memberkati, memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi ketua panitia, bahkan semua anggota panitia pembangunan, memberi kekuatan dan hikmat, memberkati setiap upaya dan usaha yang dilakukan bagi seluruh pelaksanaan pembangunan gedung gereja yang baru. Tuhan beri berkat-Mu melimpah, bahkan umat-Mu
dalam tanggung jawab bersama bagi pembangunan gedung gereja, apa yang menjadi bagian yang mesti dilakukan oleh umat-Mu ini, biarlah Roh Kudus Tuhan Allah menuntun supaya sukacita dan damai sejahtera untuk melakukan yang menjadi bagian mereka itu dengan penuh sukacita mereka melakukannya. Dan kami percaya Tuhan Allah tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan berkat dan kasih karunia Tuhan bagi setiap anak Tuhan yang hidup dalam ketulusan, ketaatan, dan kesetiaan melakukan bagian mereka bagi pembangunan tubuh Kristus di jemaat ini. Dan kami berdoa ya Allah, kami menyerahkan setiap anak Tuhan anggota sini gereja yang telah mengaku di hadapan Tuhan untuk ada bersama dalam perjamuan asa yang kudus di tanggal 5 Juli nanti. Bapa, anugerahkan bagi mereka kekuatan, kesehatan. Jauhkan dan lalukan daripada mereka segala tantangan, cobaan, malapetaka sampai pada bayang-bayang maut sekalipun. Lalu biarlah pada tanggal 5 nanti sebagai satu persekutuan umat akan duduk bersama menikmati tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur di meja perjamuan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh pelayanan sepanjang usbu yang akan dijalani ini kami serahkan pada Tuhan. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan selalu terentang memberkati seluruh kerja-kerja pelayanan yang dilakukan oleh umat dan pelayan di jemaat ini. Sebagai satu persekutuan umat yang datang bersekutu bersama di saat ini Bapa, kami tetap berdoa bagi seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di negara ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai pelosok, pemerintah kabupaten Maluku Tenggara dan pemerintah kota Tual. Kami berdoa bagi semua pemimpin dari pusat sampai di pelosok, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dengan semua jajaran, semua anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua orang di wilayah kabupaten kota ini. Tuhan Allah, rahmati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Biarlah Tuhan Allah memberikan bagi mereka Roh Kudus-Mu supaya dalam penyelenggaraan pembangunan ada asas keadilan, tapi juga kesejahteraan boleh dinikmati oleh semua. Kami menyadari sungguh Tuhan Allah kondisi bangsa kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah memberkati negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu biarlah tangan pengasihan Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan supaya pada waktunya ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini, dan kami semua bisa menikmati damai sejahtera hidup di Nusantara. Kami juga berdoa bagi TNI, Polri, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten kota. Tuhan Yesus memberkati mereka, beri hikmat, beri kekuatan, beri kebijaksanaan supaya Tuhan keamanan dan ketertiban boleh dinikmati secara bersama. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap anak Tuhan yang menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Karena itu kami berdoa menyerahkan gereja di dunia Indonesia, di Maluku, gereja Protestan Maluku, dalam tanggung jawab pembinaan bagi umat-Mu di seluruh wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara. Secara khusus di Klasis ini Tuhan Allah, kami berdoa bagi 17 jemaat. Tuhan beri kekuatan dan hikmat. Tuhan berkati pemimpin kami di Klasis. Bahkan Tuhan berkati seluruh kesiapan kami menjadi tuan dan nyonya rumah penyelenggara kegiatan MPL dan MPP. Tuhan berkati semua yang diupayakan oleh panitia bagi terselenggaranya kegiatan ini. Kami percaya sungguh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Jika Engkau Allah berkenan mengerjakan selamat-Mu, segala yang menjadi kebutuhan sepanjang pelaksanaan MPL-MPP akan terpenuhi karena Tuhan ada bersama dengan kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami. Hidup dan masa depan kami di USBU yang baru, kami bawa pada Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, bahwa semua yang menjadi perencanaan kami, semua yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan kami jemaat ini, di USBU yang baru, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan kasih setia Tuhan dari kehidupan kami semua. Lalu ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami, kami mohon Tuhan memberkati kami semua yang datang bersekutu bersama di saat ini. Tuhan Allah mengenal kami semua satu demi satu dengan seluruh realitas hidup, pergumulan, tantangan, cobaan yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Tuhan mengenal kami dengan setiap perencanaan-perencanaan kami bagi hidup dan masa depan ini. Bahkan Tuhan mendengar semua yang umat-Mu ini panjatkan pada Tuhan dalam doa-doa pribadi mereka saat ini. Tuhan Allah, kiranya oleh kasih dan setia-Mu yang melebihi luasnya samudra raya itu mendengar dan menjawab setiap pinta doa dan gumul anak-anak Tuhan ini, jemaat kekasih ini ya Allah. Dan pada waktunya kami percaya bahwa dari bibir mulut setiap anak-anak Tuhan ini akan berseru kepada Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan atas kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami berdoa bagi semua yang ada berpartisipasi dalam pelayanan ini, pelayan-pelayan liturgis dengan semua peran-peran mereka masing-masing. Tuhan memberkati vokal grup dengan pujian mereka, semua yang bertanggung jawab dalam ibadah kedua di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati hidup dan masa depan. Kami percaya sungguh Bapa di sorga, Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kami yang menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua hal yang kami bawa pada Tuhan. Ini pinta kami, ini doa kami, ini syukur kami, ini hormat dan terima kasih kami yang kami bawa padamu Tuhan dalam gumul kami di saat ini. Kami percaya Engkau Allah Maha Mendengar dan Engkau akan menjawab kami semua tepat pada waktumu Tuhan, seturut cinta dan kasih sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalammu, namamu ya Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih, disilahkan berdiri.

jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat.

Berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami akan sajikan informasi-informasi terkini yang kami bagikan ke ruang dengar Anda. Satu informasi, Menkop kawal perkembangan koperasi PONPES demi kemandirian ekonomi. Menteri Koperasi Juliantono berkomitmen mengawal perkembangan koperasi pondok pesantren di bawah Majelis Pesantren Dakwah Indonesia lantaran dinilai memiliki potensi membentuk kemandirian ekonomi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Koperasi siap membantu pembiayaan koperasi PONPES melalui lembaga pengelola dana bergulir. Oleh karena itu, Ferry meminta setiap pondok pesantren yang telah memiliki koperasi supaya memastikan detail kegiatan usaha masing-masing. Bahkan, Ferry menyatakan setiap produk dari koperasi primer di pondok pesantren yang dinaungi oleh MPDI bisa menjadi penyuplai barang bagi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.

Sementara itu, Ketua Umum MPDI Kiai Haji Ai Abdul Rosid menyampaikan sudah ada beberapa pesantren telah mendirikan koperasi, namun kondisinya saat ini masih belum berkembang pesat. MPDI menaungi 300-an pondok pesantren se-Indonesia, di mana dari jumlah itu baru 10% yang telah memiliki koperasi atau sekitar 30-an pondok pesantren. Maka dari itu, melalui penyelenggaraan agenda ini, pihaknya berupaya menggandeng peran pemerintah dalam rangka melakukan penguatan pada tata kelola dan pengembangan koperasi pondok pesantren. Perihal peluang pemasaran produk koperasi pondok pesantren di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang diutarakan oleh Menkop, dirinya menyatakan bahwa hal itu akan terus dikomunikasikan dengan kementerian terkait.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.
4: Jordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap, Lo Celso. Pada siapakah? Atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan, dia Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh nomor punggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Martinez di sana, sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios. Masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi. Masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan saja pendek kepada Senesi. Mencoba mencari kawannya, Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi. Sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi, mencoba Paredes, melebar ke lagi Tagliafico. Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Pas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Pas masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang. Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Pas yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Pas melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib. Lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania, memasuki menit ke-16. Dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan. Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya. Datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. Masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
5: Lo Celso ya.
4: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar. Tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Excelso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini. Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti. Penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Celso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso. Giovanni Lo Celso yang berhasil menceposkan gawang. Disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
6: Ya, sangat-sangat berkelas kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi. Mengarahkan bola ke pojok kanan dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
7: Salah
6: membaca arah bola juga.
7: Bola, ya.
6: Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6 dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
4: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas meski tanpa ada sang mega bintang. Tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuma hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon langkah ke depan tadi. Berbahaya namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola. Kerja sama dia. Umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang. Kepada Simeone. Mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina. Sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi. Paredes. Masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola. Kini Lo Celso, masih Lo Celso. Namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi. Ada Senesi. Alirkan kepada Tagliafico. Mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi. Otamendi menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
5: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar, Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia kali ini, Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23 Ehadat, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia ke Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola. Yang dituju adalah Simeone, kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan, nomor punggung 9 dari Yordania, lemparan ke dalam. Kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
6: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, pemain dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat situasi serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh para pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baik lah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
5: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
6: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang pertandingannya lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya. Agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
5: Pressing seperti itu ya.
6: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
5: Oke, baik. Dan kali ini berkat Putih RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, bergeser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes, kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain satu pemain Argentina di sana. Coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Balik ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Argentina. Kali ini namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina, sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari pemain Yordania, yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti sudah dilakukan. Sundul langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari main nomor punggung 17 Simeone. Umpan tarik langsung tadi, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor punggung 22 tadi, Martinez membentur mister gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil, namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
6: Ya.
5: Kali ini wasit kapten dari Yordania, Hadad, ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sih penalti sih, kan lagi berebut sih. Gitu kali bahasanya ya.
6: Jadi emang terlihat memang agak terlambat ya.
5: Iya.
6: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala. Dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya, memang telak ya.
5: Iya.
6: Naik wajah dari Senesi tadi.
5: Nah ini masih dicoba cek di VAR dulu apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya,
6: ya. Ya, ya.
5: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee ya kan. Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih.
7: From Jordan didn't lay the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
5: Nah, penalti. Sudah jelas penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya.
6: Nizar Al-Razdan.
5: Iya, Al-Razdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yasid Laila, jaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez, berkonsentrasi dia, sudah dilakukan oleh Martinez, ya masuk, gol lagi untuk Argentina. Bagaimana Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Keunggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang merumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania. Merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
6: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita lihat Yazid Abu Laila terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan menunjukkan memang dengan skor 2-0, dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat. Kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangkan permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
5: Iya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali kali ini. Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib. Namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka. Gagal lagi, berhasil direbut oleh pemain Yordania. Namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
6: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala-ala mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya. Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdallah Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan. Sodorkan saja kepada Ehsan tadi. Mencari nomor punggung 9 di sana. Mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti. Namun tepat dikelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid. Natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Pas berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib. Ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dan namun dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Bagaimana Al Rasdan yang parang ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi. Berbahaya kini serangan dari Yordania memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri. Terjadi kemelut di sana. Mencoba lagi lepaskan tendangan. Namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti. Bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek pada Abdu Dahab. Melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan. Kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania. Perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Nico Pas. Masih dikuasai oleh Ali Iyad. Lebar ke sektor sebelah kiri. Abdu Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania. Audat juga tadi ada di sana. Namun kembali dapat dicuri. Ada Nico Pas. Oh, masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan namun kembali gagal. Putus lagi. Lautaro Martinez kirimkan bola ke depan kepada Nico Pasca di sana. Ataukah di sektor sebelah kiri ada Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi. Mainkan bola Paredes. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios, masih Paredes, mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, Senesi kepada siapa akan diberikan, Tagliafico, ke tengah lagi, Lo Celso,
4: Oh, mencoba dibayangin, oh, dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan. Mencoba menggiring Ehsan. Sodorkan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mundur ke belakang ada Otamendi. Sodorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti memainkan bola. Emiliano cukup percaya diri. Alirkan ke sektor sebelah kiri ada Senesi. Ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina. Menyusul gol yang diselesaikan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib. Berikan lagi kepada Abdul Dahab. Angkat langsung jauh ke depan. Namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14. Palacios. Namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan. Masih menguasai bola. Sodorkan lagi ke kotak penalti. Oh, sayang sekali. Umpan yang diberikan tadi. Tidak mampu menemui pemain Yordania. Di sisi. Dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Tendangan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi kepada Palacios. Palacios memainkan bola kepada Otamendi. Alirkan lagi kepada Senesi. Mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri. Dapat tekanan yang cukup tinggi dari Yordania. Mencoba menggiring. Lo Celso cetak gol pertama bagi Argentina. Berputar-putar Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Lautaro Martinez juga menjemput bola. Mencari kawannya yang berdiri bebas. Lagi, berikan lagi kepada Otamendi. Masih Otamendi. Otamendi memainkan bola. Lagi, masih di sektor sebelah kanan. Alirkan lagi kepada Nico Paz. Sodorkan lagi bola. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Dan Julian Alvarez berputar-putar Julian. Mundur ke belakang pada Nico Paz. Sodorkan lagi bersama dia. Dengan Paredes. Mundur ke belakang. Masih tenang saja pemain-pemain Argentina. Ada Nico Paz yang berputar-putar. Nico Paz mencoba mencari celah ke di sana. Namun terjatuh bukan juga pelanggaran. Masih Nico Paz menguasai bola. Pemain yang bermain untuk Como ini. Berikan kepada Tagliafico. Mundur ke belakang kepada Senesi. Masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dia. Namun kembali patah lagi. Datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi kepada Lo Celso. Alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan. Seumpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania. Namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan. Mencari kawannya lebih bebas. Pada Lautaro Martinez yang coba membantu, coba berikan ke depan. Namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya. Mencoba membantu serangan. Masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin melakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41 Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi nih, Kopas
8: menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Rico pas berbahaya masuk dari sektor sebelah kiri pertahanan, dorongkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana. Dibuang saja ke sisi kanan, pertahanan dari Yordania, akselerasi, penetrasi dari Nico Pas di sektor sebelah kiri, masihkan lemparan ke dalam, kini pada Tapia Fico, akan lakukan lemparan ke dalam, di menit-menit, akhir babak yang kedua ini, pertama ini, sodorkan bola ke depan Senesi, bisa sama umpan 1-2, bagaimana Julian Alvarez, oh terlepas lagi, terjadi perebutan di sana, berhasil dicuri lagi, pemain dari Yordania, bagi Ali Ahmed tadi terjatuh. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
9: Ya baik, pendengar, saat ini sudah memasuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina. Kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina, terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri. Namun tidak berhasil dipotong, namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor kiri. Mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet di sana ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk bangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikasih oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nico Pas, kembali lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan di Kopas di sana, ke belakang dia kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola. Kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan, pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Hadab di sana, Abu Dahab maksud saya. Kemudian untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina mendekati kotak penalti. Argentina kali ini masih Yordania masuk dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azaiza, namun masih mampu diatasi oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azaiza, kembali Azaiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi, umpan terobosan, sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina, coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nico Pas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nico Pas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nico Pas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina, umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan kepada pemain Yordania di sana, yang dituju adalah Fahuri, pemain nomor punggung 11, namun terjatuh Fahuri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico. Umpan pendek saja Tagliafico, kembali lagi ke belakang. Otamendi kali ini menguasai bola. Main Argentina di sektor kanan. Kepada Paredes lagi. Palacios membantu serangan. Kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nico Pas mencoba untuk melakukan penetrasi. Umpan terobosan Nico Pas kepada Martinez tadi. Namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid. Sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini Paredes masih menguasai bola. Umpan pendek, kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nico Pas membantu dari sektor kanan. Penyerangan Argentina terpotong. Nah, tersungkur Nico Pas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nico Pas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania, tidak berhasil. Namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu main nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Main nomor punggung 4 di sana, geser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez langsung menggunakan kaki kiri. Namun berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yasid Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, main nomor 24 di sana, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania melebar, main nomor 21. Ada Al-Rasdan di sana, ke belakang dia. Ada Yazan, balik lagi dari Yazan ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah pemain nomor punggung 23, Hadad di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya. Kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Dan bersamaan dengan itu, wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang Anda katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan Anda mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif ya. Artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol itu offside. Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau lihat
0: 3-0.
1: Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi. Paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka. Tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu dari tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan ya, kalau kita di sisi kanan, kerjasama di Giuliano Simeone, kemudian di Copas juga terlalu enak gitu dibiarkan dalam
0: bermain. Terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
1: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka. Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya, ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea, dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Senesi yang kemudian juga akhirnya berubah penalti. Dan saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi.

0: back to back anu suara lagi.
1: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
0: Assalamualaikum,
1: salam. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
2: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Dan pada pagi hari ini pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia ini adalah antara Yordania dan Palestina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan ya akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
3: Makan, dan ramai juga yang nonton. Terus kami sudah sering juga pola kegiatan di sini. Ya pertandingannya juga seru, kami bisa nonton ramai-ramai dengan teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan ini.
2: Itu dia tadi Mona yang untuk mengikuti kegiatan pada Dengar Bareng Pesta Bola Dunia pada pertandingan Yordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu yang dapat kami laporkan dari Pekanbaru. Hari Gunawan melaporkan RRI.
1: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
4: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30, setelah ketinggalan 0-2, mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita tiga Alkowan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua, artinya dengan keunggulan 2-0 dengan skor yang bisa dikatakan aman. Dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
1: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
4: Oke.
1: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aziz Sukama.
3: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zaid. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Informasi mancanegara, KBRI Bern mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss. Dalam forum bertajuk Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy, Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya, mengatakan Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN dan juga salah satu pasar digital terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan keunggulan inovasi digital Swiss.

Demikian Indonesia Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Ya, terima kasih peringkat Pro 3 yang masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi, peringkat Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina sesaat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Dan kick-off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick-off. Lautaro Martinez mundur saja ke belakang. Sedarkan tenang daripada Paredes. Masih memainkan bola dengan De Celso. Alirkan ke sektor sebelah kanan ada Otamendi. Kanan dalam Otamendi. Melebar kepada Palacios. Sedarkan lagi mundur ke belakang. Ada Senesi kini menguasai bola. Sedarkan mencoba mencari Paredes. Berputar Paredes. Alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di dapatannya sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania. Angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso. Sodokan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez tadi. Kembali mundur kepada Tagliafico. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bahkan lagi bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola. Berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan mencari bagaimana. Ada juga Kimi Kopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan. Kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nico Paz. Mencoba ke kanan tengah tadi kepada Paredes. Alirkan lagi Otamendi, berikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena ganting dia. Lautaro Martinez. Sayang sekali kiri bola ke depan. Gol. Oh, namun sayang wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi. Di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania hampir membuat tembakan, namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offside sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Pergerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi, bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola. Sodorkan bola ke depan kerjasama dia. Aras dan kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Ali Iyad di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Ali Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan gini. Bagaimana Nico Paz menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Palacios. Mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola. Menatap ke depan. Persiapan akan diberikan.
2: Alirkan lagi dong Niko Pas yang mencoba mundur. Menggiring bola ke tengah dia. Alirkan lagi kepada Senesi. Senesi menguasai bola. Tagliafico. Ada juga Lo Celso. Kerjasama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico. Masih menguasai bola Tagliafico. Berputar sedikit belakang kepada Paredes. Tagliafico kembali. Patah lagi namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan. Mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola. Lebih dekat kepada Yazid. Abu Layla. Penjaga gawang dari Yordania. Memasuki menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab, punggung patah di kontrol bola yang kurang cermat tadi. Kedua, lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone. Kirim kepada Niko Pas. Sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso. Masih Lo Celso kirim 4-1-2. Ada Palacios. Alirkan lagi bola ke depan. Kerjasama dia dengan Lo Celso. Masih Lo Celso. Menguasai bola. Umpan terobosan. Kirim ke depan. Ah, sayang sekali. Lautaro Martinez tadi. Tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke dalam, membentur lagi Palacios. Kirimkan lagi ke depan. Nah, oke, Abu Dahab masih memainkan bola Yordania. Kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan. Kirimkan umpan tengah. Berbahaya. Lepaskan serangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini. Menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari. Dan dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez. Namun menyentuh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico sudah dilakukan. Nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi. Mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabeh. Kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mencoba Taha tadi. Bersama umpan 1-2 dengan Al-Rasdan. Ada penumpung 8 Rawabeh. Alirkan lagi melebar ke sisi kanan. Penumpung 23. Bagaimana Ehsan. Masih Ehsan menguasai bola. Mundur ke belakang pada Nasib. Segala Nasib. Masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan. Namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Sodorkan lagi ke tengah. Coba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania. Namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Bagaimana nomor punggung 8 Rawabeh, serangan balik ini dari Argentina ya, sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kirimkan bola terbakar. Upaya dari Lautaro Martinez. Pemain Argentina menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang. Dikawal oleh Yazid Abu Layla. Namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan. Sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana pemasan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam. Ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana. Kita juga melihat di sisi pinggir lapangan. Ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. tampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sektor sebelah kiri, pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan, terobosan, gol! Altamari menyambut umpan crossing yang manis, manis, manis di babak kedua ini, berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim timur tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana. Dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
3: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang. Dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad. Mengarah pada Altamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rene ini, pemain klub Prancis. Mampu menciptakan gol dari jarak dekat, sontekan dari jarak dekat. Dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang. Dengan menit ke 55 masih panjang pertandingan.
2: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah penggantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes. Menatap ke depan tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
4: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia, yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor punggung 11 Lo Celso, bersama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada menor punggung 17 dari Argentina, masih ke belakang lagi dia. Dimana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone, melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang sebola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana, kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina, ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana, Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Geser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik kali. Sudah masih garis tengah, satu pemain Yordania mengirim umpan, namun ternyata lebih dekat kepada gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju kali ini adalah menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terlepas dari Alvarez oleh Yordania melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Nikopas, lebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan. Tadi sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi, umpan dari Palacios tadi. Jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso, dengan agak tertatih dia nih meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Menggantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, main nomor punggung 10. Menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez. Mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan pemain Nico Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
3: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
4: Ya, Messi kali ini membawa bola di distrik tarung-tarung penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios. Geser pada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada tiga pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga. Kali ini ke belakang lagi. Belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain yang baru saja masuk kali ini. Menguasai bola. Geser dia pada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Ke tengah kali ini. Masih Paredes, masih bawa bola Paredes, mencari rekannya, geser ke kanan, ada McAllister di sana, geser lagi ke belakang, kali ini masih McAllister, ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini. Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia. Yang dituju adalah Adat di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana. Ke tengah dia, bagaimana Senesi coba untuk bantu serangan, belakang lagi kali ini, masih Paredes. Umpan terobosan pada McAllister, melebar ke sektor kanan kali ini, main nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia, kembali kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah, Paredes masih membawa bola, masih mencari, umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico. Kali main nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi, masih bawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania, umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sudah masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi, karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes yang juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi, langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju, namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti? Masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi melalui umpan terobosan, namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina, namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan yang sudah memasuki menit 65, masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini main nomor punggung 5, ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila. Melebar yang dituju adalah main nomor punggung 20 Taha di sana, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh main nomor punggung 3 tadi sepertinya, namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang, melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik, patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain-pemain Argentina, umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi, terbentur, pelanggaran, langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dari Yordania maksud kami, Tagliafico tadi berikan umpan kepada Senesi, ke belakang lagi dia, Paredes. Paredes kali ini masih membawa bola, pendek kepada McAllister di tengah, kembali ke belakang dia, Otamendi. Melebar dia, pada Palacios di sektor kanan, kembali lagi ke belakang kali ini. Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini Palacios, main nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini pemain-pemain Argentina, umpan langsung terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, mereka lebih berani melakukan pressing. Dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan satu gol, artinya mereka bisa menciptakan tiga gol dalam tiga pertandingan mereka dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez, dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
4: Ya, nah Apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
3: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan. Itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
4: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
3: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah ya, mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
4: Iya.
3: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
4: Iya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Bola di sana. Ada Tagliafico di sana. Masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia. Ada McAllister di sana. Kembali lagi mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios. 19 Palacios kami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia, mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi, yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan, lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi cepat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana. Bergeser ke kanan, ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana. Palacios ke belakang, mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah. Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini. Melebar ke kanan, ada Barco, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 dengan Martin McAllister maksud saya. Balik ke Argentina, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana. Geser saja, dipendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Pemain nomor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania, para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah. Hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini. Masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan, coba dong dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Balik lagi pada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14 Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania kembali mengasih bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada, Messi, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sana. Kali ini main nomor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan. Umpan jauh yang dituju adalah main nomor 9 All One di sana. Dapat disambut dengan All One di sana. Masih All One. Ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Main nomor punggung 8 ada di sana. Rawadep. Belakang kali ini, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania. Pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka. 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Kembali ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini. Di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, Abu Lahab di sana, kanan dia, main nomor 10, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
2: Ya, kedudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina, pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Janus, nomor 6 akan menggantikan Al Rasdan nampaknya. Ya, Al Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Nizar Al Rasdan melengkapnya pemain dari Yordania. Dikatakan oleh Amir Jamus mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Sejak Al-Mardi sudah dilakukan kaki kanan. Nodi. Kalau saya sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Bersama 1-2 dengan Julian Alvarez dan juga Barco. Yang baru masuk di babak yang kedua ini, Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios, mundur ke belakang kembali pada Barco. Kerjasama mundur. Ada lagi mencoba bagaimana McAllister. Alirkan lagi ke sisi kanan, Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania. Mencoba tarik mundur ke belakang. Ganti arah. Senesi kini menguasai bola. Sampaikan saja pendek kepada Paredes. Kembalikan lagi kepada Senesi. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Tagliafico, Almada. Masai bola, balikan lagi pada Paredes. Masih Paredes. Dan bola lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan. Catat ke depan McAllister. Ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang kepada Otamendi. Sodorkan kepada Barco, kenyal sama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez, namun dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kirimkan bola ke depan mencari Aliad, namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi, alirkan kepada McAllister, alirkan lagi pendek kepada Paredes. Masih memainkan bola pemain dari Argentina, Senesi. Jadi tadi, alirkan ke sebelah kiri, kembalikan lagi ke tengah, ada Paredes. Ada lagi bagaimana Almada. Almada menguasai bola, sodorkan kepada Paredes. Mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Yordania. Almada berputar-putar, Almada. Masih Almada dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Almada. Masih kita sama dengan Lionel Messi, berputar lagi, datang lagi serangan dari Argentina. Ada Barco kini menguasai bola. Masih Barco, sodorkan ke tengah pada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi. Berbuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana main nomor punggung 6 dari Yordania harus kena Amir Jamus tadi. Harus sedikit menarik Lionel Messi, berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina. Berapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania. Ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa. Di mana Lionel Messi yang juga jadi
5: eksekusi, eksekutor. Tendangan bebas bagi Argentina, ada Paredes juga di sana. Jadi beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi, menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini, menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Malis sekali tendangan kaki kiri Lionel Messi, berbuah gol bagi Argentina menjadi 3-1, disambut puluhan ribu supporter Argentina. Semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
3: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain yang para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi kita lihat untuk kedua kalinya. Di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso, kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abulailah hanya bisa melihat bola masuk. Tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol ke-6 dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
5: Ya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania, memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah dari Barco, kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios, masih Palacios, melakukan back pass kepada Emiliano Martinez, sodorkan lagi dia kepada Senesi, lebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico, ada juga Paredes, menguasai bola, dibayangi ketat bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan dari kotak penalti atau daerah pertahanan, ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan, oh dihalau lagi, datang lagi sendangan, lepaskan, oh dari luar kotak penalti tadi bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali yang nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez menggantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
3: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita ya. Lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal dan makin mendekat, kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
5: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina melebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi pada Paredes di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Barco di sana, gemuruh suara supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi kepada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania, terlepas tadi penguasaan bola, terjadi perebutan di sana namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi Almardi, dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya. Bagaimana Otamendi tadi, tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi, alirkan lagi kepada Otamendi, beralih mencoba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun
1: disundul saja oleh Palacios, lemparan ke dalam kembali bagi Yordania, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Taha, kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan. Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, Nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina. Bagaimana main dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan. Bagaimana upaya dari Yordania yang berdua pelanggaran tadi, Tagliafico, mana lebih dari 70 ribu penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco, sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco, depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang, Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada, Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang pada kepala, maksud kami Barco di sisi sebelah kanan. Ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes, ada Almada mencoba mengirim bola melukir sama dengan Barco. Almada, Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirim ke bola ke tengah ada Lionel Messi, Lionel Messi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan, ada Lopez nama kirimkan lempar aus, tendangan tadi maksudnya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania, berbuah tendangan penjuru, bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania, bersiap-siap dia. Apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti? Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi. Siap-siap konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri. Jadi halau tadi, kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania. Tendangan penjuru kembali bagi Argentina. Masih Lionel Messi menguasai bola. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha. Kembali mendapat tekanan, nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola, mencoba mencari Almada, mundur ke belakang. Ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri, ada Emilio Martinez, ada juga Paredes, mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana, masih Barco mencoba giring, umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez, masih Lopez, membayangi oleh Barco juga mencoba membantu, terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania. Upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
4: Ya, Bregar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco, cukup keras benturannya memang sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi setelah terjadi benturan dengan Barco, masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi satu pemain Yordania kali ini. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab, Osam Ali Abu Dahab, ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Husam Abu Dahab ini diganti, pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4. Digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89. Pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini. Meninggalkan kaki kiri kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Coba disundul. Oh, berhasil dibuang saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yesan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Pak Redes di sana. Mencoba perebutan bola di sana. Sektor tengah ada ya, Nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana. Kemudian ada Paredes masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania bangun serangan. Pemain nomor punggung 23 Hadad sudah sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana. Namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola. Hampir terjatuh Barco namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur dia. Berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawab Del. Paran ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi Al-Mardi, di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor punggung 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina yang masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bayangi oleh 3 pemain Argentina di sana. Terjatuh Mardi, bukan pelanggaran dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup ulang duit. Pertandingan sudah

0: punggung 23 namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan dua pemain. Argentina membayangi Almardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola, patahkan kali ini main-main upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister, pemain nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad, Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini. Alexis McAllister, main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios, umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi namun berhasil dipatahkan. Dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan. Tanda sudah berakhir ya, pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini, akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat, berkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi bergar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami ini ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya Rana ya, tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
1: Baik Bung Jupri, tapi memang kalau dikatakan sendiri ya Bung Jupri ya, nah, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal gitu Bung Jupri ya.
2: Betul.
1: Itu seperti apa Bung Jupri?
2: Ya sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang. Dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. Itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat

0: berbeda. Karena kalau kita tadi Messi punya dua peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
1: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka beraksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
1: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi ya, sebelumnya itu?
0: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka tidak nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Wana.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verdi ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KP Verdi mampu menyulitkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya, di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KP Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi, ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat Indonesia, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Pak Anak. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPVT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan yaitu Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPVT sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
0: Ya, saya melihat justru buat KPVT adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing tulus ya, artinya sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 32 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Kamp Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Kamp Verde.
1: Baik. Nah, perlawanan dari Kamp Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Kamp Verde sendiri?
0: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat Kamp Verde kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain TKP PRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KP PRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jordania versus Argentina.

0: Dinamika olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas Grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung titik gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup Grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit

0: Nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
1: Saya
2: rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam, petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di popnya saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda gitu, siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu dangdut di siang ini, walaupun di luar sana ramai ya dengan pawai bersama dengan para fans Argentina yang ada di wilayah kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi Anda tetap tertib ya, karena sudah ada pemberitahuan dari pemerintah kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, untuk para fans yang ada di wilayah kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, atau secara umum di Nuhu Evavidi, harus patuh dan taat dan menjaga Kamtipmas, sehingga pawai di kegiatan momen Piala Dunia 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan lebih asiknya juga biar Anda di luar sana dengan semangat, dengan senang, karena dengan kemenangan hari ini ya dari Argentina. Dan Yordania di siang ini membuat Anda sangat senang dengan skor 3-1. Iya, dan lebih asiknya juga Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Kita bergoyang dangdut bersama dengan ini. Iya, kami ajak Anda di 081354958875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dan jangan lupa passwordnya. Passwordnya adalah dangdut adalah kita. Iya, kami mengajak Anda di 081354958875. Ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Lisa Dahlia, Samudra Cinta, Maya, Layar Kertas, dan Hesti, Klepek-Klepek, Jadilah Bintang KDI, dan Nazar, Ogah Pulang. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan di siang ini. Untuk Anda yang hari ini Anda merasa senang, apalagi fans Argentina yang ada di wilayah kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Luar biasa kau Budi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Haruskah ku berubah demi cinta?

Anda masih terus bersama kami di program A1 RR Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan hari Minggu di tanggal 28 Juni 2026, Prengar. Di akhir pekan sudah memasuki waktu sore, Anda yang sedang menikmati suasana sore di tempat aktivitas. Atau di tempat wisata, atau yang sedang mengikuti konvoy kemenangan jagoan idola, memang lagi heboh-hebohnya di saat ini ya, pawai kemenangan Argentina dan lain-lain. Wah, di sepanjang Jalan Soekarno Hatta Ojang cukup ramai dipadati para ya penggemar-penggemar berat Argentina, berkibar bendera Argentina. Wow. Euforia luar biasa sekali. Tetap selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak perlu saling mencemooh, tidak perlu saling menjatuhkan, apalagi menimbulkan masalah satu sama lain. Ya, perbedaan itu hal yang biasa. Tidak harus kita saling menyikut antara satu dengan yang lain. Ya, informasi pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Provinsi Maluku mencatat realisasi luas tambah tanam LTT padi sawah mencapai 11.138 hektar hingga semester 1 2026 atau 47% dari target tahunan seluas 23.674 hektar. Menurut target LTT padi sawah di Provinsi Maluku tahun 2026 sebesar 23.674 hektar. Perkembangannya mulai 1 Januari sampai 23 Juni 2026 sudah mencapai 11.138 hektar atau sekitar 47% dari target. Artinya hampir setengah target sudah berhasil dicapai, dikatakan PLT Kepala BBRMP Provinsi Maluku Gunawan di Ambon pada hari Kamis lalu. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif mengingat pelaksanaan tanam masih berlangsung dan semester kedua tahun ini masih menyisakan potensi penambahan luas tanam yang cukup besar. Ia mengaku optimistis target LTT padi sawah Maluku dapat tercapai hingga akhir Desember 2026 seiring berlangsungnya musim tanam MT1 dan MT2 di sejumlah sentra produksi padi di daerahnya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan,

0: tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar di saat ini yang baru saja bergabung bersama kami? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Ya, yang sedang euforia ikut konvoi, ikut perayaan kemenangan para sang juara. Ya, hati-hati, tidak perlu ugal-ugalan. Tidak perlu senggol-senggolan, menjaga keselamatan sedang berkendara, apalagi anak-anak muda yang menggunakan sepeda motor yang mungkin dihususkan untuk konvoi. Ingat pengguna jalan lain, tetap menjaga keselamatan satu sama lain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM Ditjen Gakum ESDM secara tegas menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengoperasian penambangan tanpa izin PT. Saat ini Ditjen Gakum bersama dengan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Bareskrim Polri telah menetapkan 25 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana PT di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huwae menegaskan bahwa tersangka diduga berperan dalam mendukung kegiatan operasional PT seperti pembangunan akses jalan operasional tambang, pembangunan kolam penampungan atau fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium pengolahan atau penyulingan emas, kegiatan pengolahan serta pembangunan sarana pendukung lainnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual Volka Monopoli sudah membawa kita pada pukul 15.23 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat yang siap-siap mengikuti ya, yang siap-siap mengikuti sholat asar di masjid masing-masing atau di rumah masing-masing, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Informasi pendengar, ya, perihal gempa bumi hari ini. Kali ini gempa mengguncang di wilayah Maluku Tenggara Barat. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. BMKG menyebut gempa ini guncang barat laut Maluku Tenggara Barat. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 4,0. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 7:09.26 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 6,81 lintang selatan, 129,95 bujur timur. BMKG sebut pusat gempa 198 km di barat laut Maluku Tenggara Barat. Gempa bumi ini terjadi di kedalaman 10 km.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat sore semuanya. Apa kabar di saat ini? Harapan kami semua Anda dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Mungkin di luar sana juga sebagian saudara-saudara kita kesehatannya sedikit terganggu, semoga lekas sembuh. Jangan lupa minum obat sesuai dengan anjuran dokter, biar esok di pekan yang baru Anda bisa kembali menjalankan tugas dan rutinitas seperti biasa. Buat Anda yang masih menikmati waktu libur, para guru dan siswa juga yang masih berkumpul bersama keluarga besar di kampung masing-masing, menjaga keselamatan Anda bersama orang-orang terkasih. Ya, salam sehat, salam hangat selalu untuk Anda dari kami, program 1 Ritual. Ya, kembali memperbaharui informasi Anda, pendengar.

Yeah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meluncurkan strategi baru transformasi kawasan perbatasan guna mengakselerasi pencapaian agenda pembangunan nasional. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Munambir Matdoan mengatakan langkah strategis ini fokus pada peningkatan infrastruktur, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat, serta keamanan di beranda terdepan di wilayah Maluku Tenggara. BPPD Maluku Tenggara secara berkala melakukan fungsi kontrol ke kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui BPPD ini dengan tujuan melihat langsung kondisi lapangan masyarakat di perbatasan ini, apakah mereka punya infrastruktur penunjang OHI sama tidak dengan kondisi infrastruktur di wilayah kota yang ada pada kecamatan kecil secara umum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, ya nanti kita akan mengikuti SMTPI Minggu hari ini, sore hari ini, tanggal 28 Juni 2026. Setelah kita mendengarkan satu lagu rohani dari Nikita, Bapa yang Kekal. Tetaplah bersama kami, selamat mengikuti.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Indonesia tua, adik-adik di rumah dan di studio yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom.

Para pendengar yang berbahagia, adik-adik di rumah dan di studio yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu untuk cinta kasih dan perlindunganmu. Kami berjumpa lagi di tempat ini dalam siaran Sekolah Minggu yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Cabang Tual. Kami mendasari seluruh rangkaian siaran kami ini dengan memohon kuasa dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin.

0: Halo adik-adik, apa kabar semuanya?
1: Baik kakak Pengasu.
0: Luar biasa. Adik-adik, coba perhatikan pemandangan alam yang kakak Pengasu pegang ini. Menurut kalian, bagaimana rasanya kalau kita tinggal di tempat yang seindah, sebersih, dan sehijau ini?
2: Wah, pasti seru sekali kakak Pengasu. Rasanya sejuk, banyak pohon, dan kita bisa bebas bermain.
0: Betul sekali, adik Jihan.
3: Kakak Pengasu, kalau tempatnya bersih, begitu pasti kita dan hewan-hewan juga suka tinggal di sana, kan?
0: Tepat sekali, adik Dwi. Nah, adik-adik, jauh sebelum kita lahir, Tuhan Allah sudah menciptakan lingkungan alam yang jauh lebih sempurna dan luar biasa indah dari gambar ini. Ada yang tahu apa nama taman pertama yang diciptakan Tuhan untuk manusia?
4: Oh, saya tahu namanya Taman Eden, kan kakak Pengasu?
0: Pintar sekali adik Tommy. Taman Eden adalah subpokok bahasan kita hari ini. Di dalam Alkitab, tepatnya di kitab Kejadian, diceritakan bahwa Tuhan menempatkan manusia pertama, Adam dan Hawa, di taman yang sangat indah itu untuk hidup berdampingan dengan alam.
2: Kakak Pengasu, berarti di Taman Eden dulu manusia dan lingkungan alamnya benar-benar hidup damai. Tidak ada sampah atau pohon yang ditebang sembarangan.
0: Benar adik Jihan, di Taman Eden semuanya sangat baik dan teratur karena Tuhan sendiri yang merancangnya. Tugas manusia adalah mengusahakan dan memeliharanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana keindahan Taman Eden itu dan apa pesan Alkitab bagi kita untuk menjaga lingkungan alam sekitar kita. Berkaitan dengan itu, mari adik-adik yang di studio dan juga adik-adik yang di rumah atau di mana saja berada, saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayat 8 dan berakhir pada ayat yang ke-14. Namun sebelum membaca, kita akan berdoa dan doa ini akan dilayani oleh adik Nike.
3: Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Firman Tuhan yang berjudul Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison Yakni, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dari batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon Yakni, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat.

0: apa kabar adik-adik yang ada di studio dan di rumah?
1: Baik, kakak pengasuh.
0: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, serta seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Tua dimanapun berada. Saat ini, pokok bahasan kita adalah lingkungan alam dan subpokok bahasanya adalah Taman Eden. Adik-adik yang manis, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan berakhir pada ayat yang ke-14 menggambarkan penciptaan Taman Eden oleh Allah sebagai tempat tinggal manusia pertama yaitu Adam. Taman Eden adalah tempat yang sangat indah dan istimewa. Di Taman Eden ada berbagai pohon-pohon yang rindang dan lebat yang memiliki buah yang manis dan segar. Adik-adik, di tengah Taman Eden itu ada tumbuh pohon yang baik untuk dimakan, termasuk pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada juga sungai-sungai yang mengalir mengelilingi Taman Eden yang memberikan kesegaran. Empat sungai yang mengalir mengelilingi Taman Eden tersebut yaitu yang pertama namanya Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, dan yang keempat adalah Efrat. Dan berbagai hewan pun hidup dengan baik dan damai di Taman Eden. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kisah penciptaan dalam kehidupan di Taman Eden menggambarkan tempat yang indah dan menekankan keharmonisan awal antara manusia, alam, dan Allah. Allah begitu mengasihi manusia sehingga manusia diberikan tanggung jawab mengelola dan memanfaatkan hasil alam untuk kelangsungan hidup. Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, saat itu Adam diberikan kebebasan untuk menikmati semua buah yang ada di Taman Eden kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi dan percaya kepada alam untuk menjaga ciptaannya. Adik-adik, kakak pengasuh mau bertanya, siapa nama manusia pertama yang tinggal di Taman Eden?
2: Saya kakak pengasuh, Adam.
0: Benar sekali, adik Sola. Kalau diberikan kesempatan untuk tinggal di tempat seperti Taman Eden, suka atau tidak?
1: Suka, kakak pengasuh.
0: Luar biasa. Kalau suka, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan seandainya kita berada di Taman Eden?
2: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Alda.
2: Sikap bersyukur dan mengucap terima kasih.
0: Baik, benar sekali adik Alda. Ada lagi yang mau menjawab?
3: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Louis.
4: Taat bersuka cita.
5: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Nike.
6: Menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita.
0: Luar biasa adik-adik. Ya, kita harus bersyukur atas keindahan alam yang sempurna dengan tumbuhan yang hijau dan beragam, serta berbagai hewan yang mendiami bumi. Adik-adik juga harus taat pada perintah yang Tuhan berikan dan selalu bersuka cita dalam menikmati anugerah Tuhan serta merawat alam ini yang adalah rumah milik kita bersama. Adik-adik yang ada di studio dan yang ada di rumah, kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat menjaga alam, memelihara lingkungan untuk tetap lestari. Terus lakukan perintah Tuhan dan bersyukur atas semua anugerah-Nya.

Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk mengudara berjumpa dengan teman-teman kami di rumah dan seluruh pendengar setia RRI Tual. Firman yang sudah kami dengarkan, biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah kami menjadi anak-anak yang kuat, sehat, dan dalam pergaulan kami mampu menjadi terang. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Mampukan kami dalam pertumbuhan dan perkembangan kami, sehingga kami bisa menggapai masa depan kami. Berkati dan kuatkan kami para pengasuh, agar tetap setia mendampingi, membimbing, dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga berkati orang tua kami, mampukan mereka menjadi orang tua yang baik bagi kami dan mampu memenuhi kebutuhan kami. Kami berdoa meminta damai sejahtera bagi Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga hidup orang basudara terus terpelihara dengan baik. Kami berdoa meminta Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara, mulai dari pusat hingga di daerah terpencil. Biarlah pertolongan Tuhan menyertai mereka untuk menghadirkan shalom Allah bagi hidup masyarakat. Kami berdoa bagi seluruh pimpinan gereja, baik di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat yang ada di Kota Tual dan Kabupaten. Dengan seluruh perangkat pelayan, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan mampukan mereka melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Kami berdoa juga bagi pimpinan dan karyawan-karyawati, para staf RRI Tual yang boleh memberikan kesempatan bagi kami mengudara berjumpa dengan teman-teman kami dalam siaran SMTPI di saat ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan sehingga mereka selalu ada dalam kehidupan yang penuh berkat dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama.

adik-adik di studio dan adik-adik di rumah yang masih setia mendengarkan siaran ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, kini dan selamanya. Amin.

Sekolah Minggu Rajo Republik Indonesia Tual yang dilayani oleh anak-anak SMTPI Jemaat GPM Ohoytel Subjenjang Anak Indria 2. Dari Studio RRI Tual, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

wanita bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita cukupkan lagu-lagu rohani dan pendengar kembali kami hadirkan sajian musik dan informasi. Program 1 RRI Tual terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, untuk saudara semuanya yang harus kembali pulang dari tempat wisata, segera tinggalkan tempat wisata, apalagi bagi saudara semuanya yang membawa serta anak-anak Anda yang juga harus menempuh jarak yang cukup jauh, apalagi menyeberang laut. Nah, tetap selalu menjaga keselamatan dan hati-hati dalam perjalanan, pendengar. Juga para petani di saat ini yang terus menikmati suasana suara semakin asik ya, bertanam atau bercocok tanam atau yang sedang panen di sana, selamat berbahagia ya. Memperbaharui informasi Anda, pendengar, informasi gempa bumi hari ini. Kali ini gempa mengguncang di wilayah Maluku Tenggara Barat pada Minggu 28 Juni 2026. BMKG menyebut gempa ini guncang barat laut Maluku Tenggara Barat. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitude 3,7 BMKG, menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 11.34 menit 7 detik waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 7,67 lintang selatan, 130,73 bujur timur. BMKG sebut pusat gempa 72 km di barat laut Maluku Tenggara Barat. Gempa bumi ini terjadi di kedalaman 120 km.

0: Ah, ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan ya bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Baik, saudara pendengar, program Satu Hari Ritual. Selamat sore. Untuk saudara semuanya di saat ini yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, selalu kami ingatkan agar lebih hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari mara bahaya atau laka lantas prekar. Menjaga keselamatan Anda, hati-hati, tidak perlu ugal-ugalan, tidak perlu kejar-kejaran. Dan juga buat Anda yang sedang dalam perjalanan dari kampung ke kota, karena mengingat besok merupakan pekan pertama, pekan yang baru untuk kembali beraktivitas seperti biasa, menjalankan tugas rutinitas Anda ke kota, di kota maksudnya. Oleh karena itu, pendengar, hati-hati dalam perjalanan dan pastikan kendaraan Anda tidak akan terjadi sesuatu hal yang di luar harapan Anda. Nah, oleh karena itu, pendengar, sebelum Anda bepergian, dicek kembali atau dipastikan kembali kendaraan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Saudara, kami ucapkan selamat sore juga buat Anda yang ada di luar kepulauan K, yang masih terus pantau siaran kami melalui platform programa, ya, platform RRI Digital Programa 1 RRI Ritual. Selamat sore untuk waktu Indonesia Timur dan juga waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat masih sudah sore juga, sudah memasuki waktu sore juga. Selamat sore semuanya. Apa kabar untuk saudara? Harapan kami dalam keadaan sehat-sehat saja ya, tidak kurang satu apapun. Kalaupun mungkin sebagiannya kesehatannya sedikit terganggu, semoga lekas sembuh. Minum obat, jangan lupa kontrol di ke dokter apabila sakitnya mungkin atau penyakitnya kembali akut. Nah, pendengar, selamat berjuang untuk nusa dan bangsa yang tetap selalu berkarya di akhir pekan. Saudara pendengar, informasi pemerintah Kota Ambon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Kota Ambon dinobatkan sebagai juara umum pengelola program prioritas nasional tingkat kabupaten kota oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, BKKBN RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melalui pertemuan virtual kemarin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Ambon, JW Pati, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan berbagai program prioritas pemerintah pusat.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, Minggu sore menjadi kesempatan yang baik untuk Anda melatih diri atau melatih olahraga para generasi-generasi hebat yang terus memberikan prestasi terbaik, membawa nama harum daerah Maluku di kancah nasional maupun di internasional, pendengar. Baik itu karya-karya seni dari budaya Kei maupun bakat-bakat lain, talenta lain yang dimiliki oleh generasi-generasi muda yang ada di Maluku, khususnya yang ada di Kepulauan Kei, pendengar. Terus melatih diri, jangan pernah merasa sudah puas walaupun sudah meraih prestasi di tahun kemarin atau di bulan-bulan kemarin, namun menjadi motivasi untuk terus tingkatkan yang lebih-lebih bagi yang belum berhasil meraih prestasi, masih sedikit lagi. Nah, perangkat ini menjadi inspirasi untuk generasi-generasi bangsa, khususnya yang ada di Kepulauan Kei dan pada umumnya di Provinsi Maluku, yang terus bersaing dengan generasi-generasi lain di luar Kepulauan Maluku untuk terus bersaing dengan potensi diri yang ada, talenta yang dimiliki, baik itu di bidang olahraga atau di bidang karya seni maupun di bidang-bidang lain yang bisa Anda taklukkan, yang Anda laksanakan, seperti hal yang terjadi atlet muda Maluku Girsa Saimima, pendengar, patut diberikan acungan jempol. Ya, diberikan acungan jempol, dia meraih atau berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih medali emas pada nomor lari 100 meter putri kategori U18 dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Junior 2026 yang berlangsung pada Sabtu kemarin, tanggal 27 Juni 2026. Girsa memastikan gelar juara usai mencatatkan waktu tercepat, yakni 12,43 detik di babak final. Catatan tersebut membawanya mengungguli dua pelari asal Jawa Timur, yaitu Quensa Fairinka yang meraih medali perak dengan waktu 12,62 detik dan Sazeba Talisa yang finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 12,67 detik. Hasil tersebut menjadi capaian membanggakan bagi kontingen Maluku sekaligus menunjukkan bahwa pembinaan atlet usia muda di cabang atletik terus berkembang dan mampu bersaing di level nasional. Ya, medali emas Girsa diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pengprov PASI Maluku, yaitu Levinus Kariu. Menurutnya, keberhasilan itu tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses latihan yang panjang, disiplin, dan penuh kerja keras. Puji Tuhan, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Maluku. Girsa mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membuktikan bahwa atlet-atlet Maluku dapat bersaing dengan daerah lain. Ini merupakan buah dari latihan yang konsisten dan semangat juang yang tinggi, dikatakan Levinus. Ia berharap keberhasilan Girsa menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus meningkatkan prestasi dan tidak ragu bersaing di berbagai kejuaraan. Levinus menegaskan Pengprov PASI Maluku akan terus memperkuat pembinaan atlet secara berjenjang
agar lahir lebih banyak pelari potensial yang mampu mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional hingga internasional. Tepuk tangan dulu untuk generasi bangsa yang hebat yang sudah berhasil mengharumkan nama daerah Maluku. Nah, siapa lagi yang ada di Tual? Jangan mau kalah. Silakan terus berlatih dan konsisten untuk terus berusaha.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, saatnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Ki dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Jel, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Baik, Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Malam hari ini menjadi malam yang terbaik untuk kita semua yang sudah sembuh dari sakitnya. Selamat berbahagia dan tetap selalu menjaga pola hidup sehat pendengar. Sesuatu hal yang menjadi penyebab atau menjadi pemicu datangnya penyakit jangan sampai dilakukan lagi. Mungkin begadang yang berlebihan atau mengkonsumsi makanan yang bertentangan dengan kesehatan, atau makanan-makanan yang menjadi pantangan bagi kesehatan Anda, jangan dipaksakan untuk dikonsumsi pendengar, karena kesehatan itu jauh lebih diprioritaskan. Saudara pendengar, ya, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku menyiapkan Festival Durian agar dapat masuk dalam kalender event nasional sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Melkias Moses Lohi mengatakan Festival Durian yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik. Ya. Ya, Festival Durian yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ketiga memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata unggulan di daerah. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara petani durian, pemerintah negeri, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi agar festival tersebut dapat diselenggarakan secara berkelanjutan.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih nay.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, kita cukupkan selingan musik-musik pilihan. Saatnya kita mengikuti Sepekan Info. Selamat mengikuti, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Atual.

0: ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kembali kita berjumpa dalam Sepekan Info bersama saya, Jay Sarbunan.
2: Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja ke desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama berkaitan dengan proyek strategis nasional Blok Masila. Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto pada pertemuan dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa Bomaki bertempat di Balai Desa Bomaki. Kunjungan yang dilakukan yakni bagian silaturahmi dari Kapolda dan rombongan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Kapolda Maluku Dadang Hartanto mengatakan, selain kunjungan silaturahmi, kunjungan ini juga ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan dengan menjadi catatan untuk bersama-sama diselesaikan bersama, sehingga Blok Masila menjadi salah satu proyek yang berdampak pada kemajuan daerah Tanimbar. Pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 menunjukkan kinerja realisasi belanja sebesar 85,93% dari total anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tentang rancangan peraturan daerah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 pekan kemarin. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiranubun mengatakan belanja daerah tahun 2025 semula dianggarkan sebesar 905,37 miliar, kemudian dalam perubahan APBD turun menjadi 857,93 miliar dan terrealisasi sebesar 771,61 miliar rupiah. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, rencana induk bidang kesehatan serta rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang dan Maluku Tenggara Clemens Wulafubun mengatakan arah pembangunan kesehatan daerah dirancang selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan dimensi pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Menurut Wulafubun, pembangunan kesehatan menjadi prasyarat penting sebelum masyarakat mampu mencapai kemajuan di bidang pendidikan maupun ekonomi. Pemerintah Kota Tual melalui bagian Kisra Setda Kota Tual melaksanakan penyambutan Jamaah Haji Kota Tual tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Kota Tual. Acara penyambutan ini berlangsung dengan hikmat dan penuh rasa syukur di Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual dengan suasana haru dan bahagia menyelimuti sanubari.

0: Keluarga serta seluruh masyarakat yang hadir menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Pemerintah Kota Tual bersama Kementerian Agama Kota Tual menyambut kepulangan 28 jemaah haji asal Kota Tual usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penyambutan dilakukan oleh Sisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tual Usman Borut mewakili Wali Kota Tual Ahmad Chandi Renuat. Data pembangunan ekonomi hasil sensus menjadi fondasi utama pada tata kelola perencanaan pembangunan di Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiran Ubun terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung hingga Agustus 2026 dan meminta 96 mitra BPS yang akan turun langsung ke masyarakat bekerja untuk menghasilkan data yang akurat sesuai data real tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, amanah yang diberikan negara wajib dilaksanakan maksimal guna menghasilkan informasi yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi maupun kesenjangan di masyarakat yang perlu dibenahi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Kepolisian Resor Tual menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian tetap bidang lalu lintas Simpatik Salawaku 2026 pada Senin pekan kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan dan penyiapan kekuatan personel serta sarana-prasarana guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polres Tual, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026. Kapolres Tual AKBP Wan Si Desa Smoro dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kapolda Maluku menyampaikan operasi Simpatik Salawaku 2026 mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026. Operasi akan berlangsung selama 10 hari dilatar belakangi oleh prediksi meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas serta kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan dapat diakses begitu mudah. Sementara tantangan terbesar saat ini adalah impak manusia yang semestinya telah dipersiapkan jauh hari terkait sumber manusia dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak saat menghadiri acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Tanimbar sekaligus pelaksanaan rapat kerja pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pekan lalu. Menurut Ratuanak, saat ini semua diperhadapkan dengan persiapan groundbreaking dan diminta seluruh elemen bersatu padu untuk mendukung proyek strategis nasional. Prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Nixon Hukubun berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut dan pihaknya bersama unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik angkutan untuk melakukan uji kelayakan terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan. Pembenahan SDM menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan khusus layanan ibu dan anak untuk menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual Yakobus M. Sairlela mengatakan pihaknya telah mendukung program pembangunan di bidang kesehatan yang digalakan pemerintah Kota Tual. Salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual guna meminimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran utama karena sangat menentukan kualitas kesehatan generasi masa depan. Menurut Menkes, pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga usia balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, perhatian terhadap gizi ibu hamil dapat membantu menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan. pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat, misalkan fasilitas publik dan peningkatan pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Asis Ranyamtel. Maka dari itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara melakukan inovasi melalui digitalisasi terkait pendapatan daerah. Ranyamtel menegaskan hal ini dikaitkan dengan tiga hal utama, yakni transparansi pengelolaan pajak daerah, mempermudah pelayanan publik, dan memangkas sistem pelayanan yang birokratis. Universitas Gadjah Mada UGM bersama Universitas Patimura menempatkan mahasiswa KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin dan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan ketahanan iklim dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Program ini diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis demi memastikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan UGM Leni Sophia Heliani mengatakan mahasiswa UGM ditempatkan di dua unit, yakni di Kekecil Timur Selatan sebanyak 29 mahasiswa dan Kekecil Barat sebanyak 23 mahasiswa. Sementara itu Unipati turut mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di wilayah Kekecil Timur Selatan untuk memperkuat kolaborasi pengabdian. Peluncuran Bansos PKI dilaksanakan di Pulau Selaru, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan Kepala PT POS Indonesia Somlaki, Julius Gamgenora. Sehubungan dengan peluncuran Bansos Program Keluarga Harapan PKI tahun 2026 yang sedang direalisasikan. Dijelaskan, Bansos PKI dikucurkan kepada penerima manfaat dengan membagi jadwal penerimaan untuk memudahkan proses layanan. Sementara untuk Kecamatan Selaru dan Kecamatan Warmaktian serta Pulau Sira dilakukan pelayanan secara terpisah, di mana petugas akan turun lapangan guna proses peluncuran dana dimaksud. Hal ini dilakukan guna memastikan dana ini sampai ke pihak penerima tanpa diwakilkan dengan membawa serta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KOPP kelas 3 Dobo menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo. Kegiatan yang mengusung tema pembangunan budaya keselamatan pelayaran dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Polri, instansi maritim, BUMN, dan pelaku transportasi laut. Dalam sambutannya, Kepala UPP kelas 3 Dobo, Ruswan Wasurwut, menegaskan keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, transportasi laut memiliki peran penting dalam konektivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat, sehingga budaya keselamatan harus menjadi prioritas. SMP Patimura Tual di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Ambuina tahun ini membuka dua rombongan belajar. Kepada RRI, Kepala SMP Patimura Tual Alex Materbongs mengatakan, tahapan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan. Pendaftar mencapai 36 siswa yang pada tahun sebelumnya di bawah 30 orang. Sebagai lembaga pendidikan menengah pertama, SMP Patimura menawarkan berbagai ekstrakurikuler yang dapat diikuti siswa agar lebih berkembang kompetensinya. Pegiat literasi Maria Tohata menyampaikan peran Duta Baca tidak hanya sebatas mengajak masyarakat gemar membaca. Menurutnya, Duta Baca memiliki empat peran penting, yakni sebagai penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberan masyarakat, dan penyuluh digital. Tohata menjelaskan sebagai penggerak literasi, Duta Baca diharapkan mampu menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan pelajar. Selain itu, Duta Baca juga berperan mempromosikan keberadaan perpustakaan sebagai pusat belajar dan sumber informasi bagi masyarakat. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Selayar dibantu dengan dana CSR dari berbagai domain di Kepulauan KI. Janti Wabula, salah satu pelaku UMKM Teri Asap di Selayar, mengatakan usaha mereka yang awalnya dilakukan secara manual namun telah dibantu sarana-prasarana oleh beberapa pihak, salah satunya badan usaha milik negara, sehingga produk dari dapur UMKM lebih praktis dan higienis. Musik. Sebanyak 48 ASN mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dan uji kompetensi di lingkungan Pemkab Maluku Tenggara tahun 2026 yang dibuka Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di Aula Kantor Bupati Rabu pekan kemarin. Seleksi tersebut dilakukan untuk mengisi 18 jabatan strategis yang selama ini masih lowong pada sejumlah perangkat daerah. Bupati Hanubun mengatakan pengisian jabatan strategis menjadi kebutuhan penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Jabatan yang akan diisi memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 5 tahun ke depan. 48 peserta yang dinyatakan lolos akan merebutkan berbagai jabatan strategis, diantaranya Inspektur Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Sekretaris DPRD dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan uji kompetensi terhadap satu pejabat pimpinan tinggi pertama sebagai bagian dari pengembangan karir ASN berbasis kompetensi dan kinerja. Ruang rapat DPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis pekan kemarin, menjadi saksi pidato Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa dalam penyampaian nota pengantar terhadap peran Perda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD. Riki Jaurisa dalam pidatonya mengatakan, sesuai amanat pasal 194 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2019 tentang penggunaan keuangan daerah, menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan melampirkan laporan keuangan negara yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta rintisan laporan kinerja dan laporan keuangan ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jaurisa mengatakan rancangan peraturan daerah Perda merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar dan kembali meraih WTP. Inpex Masela berjanji akan membantu program pemerintah di Selar Matang. Pernyataan itu disampaikan manajer Social Performance and Land Acquisition Dian Piana Ratnadewi sehubungan program yang bakal diluncurkan bagi masyarakat di Desa Selar Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan sebagai desa terdampak utama. Dikatakan bantuan yang dikucurkan selama ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat terutama di desa itu termasuk membantu pemerintah dalam menuntaskan program pembangunan secara khusus menopang kegiatan operasional Inpex Masela yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Tim Satuan Tugas Khusus Blok Masela melakukan pengecekan langsung ke lokasi rencana pembangunan untuk memastikan kesiapan segala aspek menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan groundbreaking. Peninjauan dan pengecekan ini dilaksanakan pada hari Jumat pekan kemarin, melibatkan unsur pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, instansi teknis, serta pihak pengelola proyek strategis nasional. Melalui verifikasi kesiapan akses jalan, lahan, fasilitas pendukung, serta kelengkapan administrasi dan teknis yang dibutuhkan secara cermat agar proses persiapan berjalan sesuai standar dan jadwal yang telah ditetapkan. Serta tahapan ini merupakan langkah akhir untuk memastikan tidak terdapat kendala teknis maupun administrasi sebelum groundbreaking dilaksanakan. Kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Leorisa dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku ke Tanimbar Jumat pekan kemarin dalam rangka melihat langsung kesiapan groundbreaking Blok Masela yang berlokasi di Desa Selar Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jaurisa bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diawali dengan pengelungan sial di Bandara Matilda Wateri Amtuku Somlaki. Usai acara penyemputan Gubernur Maluku dan rombongan didampingi Bupati, Sekda serta Forkopimda menuju ke ruang VIP bandara untuk melangsungkan istirahat. Gubernur dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju di Selar Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi groundbreaking Blok Masela yang diawali dengan dialog singkat antara Gubernur Maluku, Pangdam bersama dengan Bupati Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, dan tim 1507 Somlaki sehubungan dengan kesiapan menyangkut groundbreaking.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sepekan info edisi minggu ini. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas narator di Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.

0: Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata baharu, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali temani Anda malam ini untuk edisi siar Minggu 28 Juni 2026. Dan tentu saja ada rekan-rekan kami di meja putar juga yang ada di pemancar Desa Fan. Lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan masih akan terus nikmati ruang dengar Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saudara, kami ajak Anda mengikuti mimbar Katolik.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Selamat malam saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saudara, saatnya kami ajak Anda mendengarkan mimbar agama Katolik bersama Pastor Amandus Royaan MSC.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 28 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-13 sesuai kalender liturgi Gereja Katolik dengan tema permenungan mengikuti Kristus dengan kasih dan kesetiaan. Mari kita membuka permenungan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk memahami arti menjadi murid-Nya yang sejati. Dalam Injil hari ini, Minggu Biasa ke-13, Tuhan mengingatkan bahwa mengikuti Dia harus menjadi pilihan utama dalam hidup kita. Kasih kepada Kristus menuntut kesetiaan, menuntut pengorbanan, dan kerelaan memikul salib setiap hari. Bahkan melalui perhatian kecil dan kasih kepada sesama, berarti kita sedang melayani Tuhan sendiri. Menjadi berkat adalah panggilan setiap murid Tuhan. Panggilan itu harus terus-menerus disadari dan dihayati, bukan hanya dalam kerangka berliturgi, melainkan juga dalam konteks hidup sehari-hari. Dengan menjadi berkat bagi sesama, kita akan makin menampakkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada umat manusia. Belas kasih yang pertama dan terutama tampak dalam perutusan Kristus kepada sesama umat manusia. Semoga melalui permenungan malam ini, iman kita diteguhkan untuk semakin setia mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid putramu yang setia. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya dengan penuh kasih. Ajarlah kami untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, berani memikul salib, serta rela melayani sesama dengan tulus hati. Semoga pertemuan iman dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini semakin meneguhkan langkah-langkah kami dalam mengikuti Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Haleluya, haleluya. Kamulah bangsa terpilih, kaum imam yang rajawi, dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima pahala nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mereka yang diangkat menjadi aparat sipil negara, ASN, diangkat sumpah untuk menjadi abdi negara yang setia. Mereka menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai sumpah meriah untuk berbakti dan mengabdi dengan mempersembahkan jiwa dan raga. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Namun kenyataan praktis menunjukkan bahwa tidak semua mereka paham akan makna sumpah dan lagu yang mereka nyanyikan dengan berdiri tegak, berbalut seragam ASN. Banyak yang terbelenggu oleh cinta diri sendiri dan lupa atau tidak sudi berbakti untuk mengabdi negara. Mungkin ada juga yang menjadi pengkhianat sehingga tidak mendatangkan kebaikan tetapi persoalan bagi negeri. Hari ini Injil berbicara tentang kasih setia yang mengangkat harkat manusia sebagai abdi Allah dan menyatukan manusia dengan Kristus menjadi kaum pilihan, bangsa yang kudus, yang hidup bagi Allah. Kasih setia mengacu pada kasih yang abadi, kasih yang setia, dan kasih yang tanpa syarat sebagai lukisan utama balas kasihan Allah. Intinya adalah kesetiaan pada perjanjian dan belas kasih. Komitmen aktif tidak tergoyahkan ini menuntut pembaharuan diri, menjadi baru setiap pagi, dan bertindak sebagai kekuatan penopang yang tidak bergantung jasa atau pamri. Intinya adalah self-giving love, kesediaan berkorban demi kesejahteraan sebanyak mungkin orang dalam negeri. Kasih setia merupakan paduan kebaikan, belas kasihan, dan pengabdian yang setia. Itu menuntut komitmen yang tak pernah pudar, bahkan ketika penerima pelayanan berlaku tidak setia, ini adalah kekuatan pemberi hidup. Tetap aktif,
dan tidak pernah berhenti, dan dari kekal sampai kekal. Yesus mendorong komunitas pengikutnya untuk mempraktikkan keramahan satu sama lain, guna mengatasi hilangnya keuntungan bagi keluarga natural. Yesus menghubungkan praktek keramahan dan pengorbanan di antara orang percaya yang tidak memiliki hubungan darah dengan imbalan yang akan diberikan oleh Allah sendiri. Ayat-ayat penutup bacaan hari ini berfokus pada para utusan, ada nabi dan seorang yang kudus, dan orang-orang lain yang diutus oleh Yesus untuk menjalankan misi. Siapapun yang menerima mereka, menerima Yesus juga, menghormati Bapa yang mengutus Yesus. Nasihat-nasihat menawarkan beberapa prospek yang menghiburkan. Pertama, adanya penggantian ikatan kesetiaan pada keluarga asal dengan ikatan kesetiaan pada keluarga dengan orang-orang beriman kepada Yesus. Berikutnya adalah kekuatan persekutuan iman dan kasih dengan Kristus dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam pekerjaan perutusan mengikuti Kristus. Orang mungkin merasa aneh dengan semuanya itu, karena kita terbiasa sejak usia dini dididik untuk membangun keluarga sendiri setelah meninggalkan keluarga asal. Kesulitan yang dialami oleh orang semasa Yesus ketika harus melepaskan ikatan keluarga asal sebagai jaminan hidup dan masa depan tidak banyak dirasakan orang percaya sekarang ini. Orang dengan mudah dapat menjalin hubungan dengan orang lain di luar ikatan darah dan tanpa kesulitan. Injil hari ini menantang umat beriman sekarang untuk merenungkan dua gagasan utama. Berapa sebenarnya harga yang harus dibayar untuk mempertahankan iman seorang kepada Kristus? Dan bagaimana Anda berhubungan dengan orang percaya lainnya? Persekutuan iman dalam Kristus menjadi jangkar kasih dalam menjalankan hidup sebagai keluarga baru umat Allah. Iblis dapat menggunakan ikatan dengan harta, kuasa, koneksi, saudara, ibu, bapa, bahkan diri sendiri untuk menggiring seorang beriman menjadi tidak setia dan berkhianat. Olehnya, seorang tidak lagi mengabdi dan berbakti kepada, tetapi menyalahgunakan kedudukan dan kuasa serta kekayaan duniawi, menyimpang dari kehendak Allah. Persekutuan iman dan kasih dalam Kristus yang memampukan manusia merelasi belenggu egoisme, primadolisme, ikatan asal-usul, suku, daerah, keluarga, dan triumfalisme, paling benar atau paling unggul, ikatan darah, bahkan ketakutan akan maut sekalipun. Kuasa iman memberi kemegahan, kemenangan, dan mengembalikan semua ke pangkuan Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, setia memikul salib dengan iman, rela berkorban demi kasih. Dengan demikian hidup kita tidak hanya menjadi lebih bermakna, tetapi juga menjadi kesaksian nyata bagi orang lain. Semoga kita diberi rahmat untuk semakin setia mengikuti Kristus, apapun konsekuensinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Mari kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama malam ini. Sabda yang mengingatkan kami untuk mengutamakan engkau di atas segala sesuatu dan setia memikul salib dalam hidup kami. Semoga sabdamu tinggal dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup setiap hari. Kami mohon ya Bapa, kuatkanlah iman kami agar kami tidak ragu dalam mengikuti putramu. Bantulah kami agar tetap setia mengikuti Kristus, berani berkorban demi kebaikan, dan selalu menghadirkan kasih-Mu kepada sesama. Semoga berkat-Mu menyertai keluarga, menyertai pekerjaan, dan seluruh perjalanan hidup kami. Kami doakan dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbandingan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 28 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-13, dengan tema permenungan mengikuti Kristus dengan kasih dan kesetiaan, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
2: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
9: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
8: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
10: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
11: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
10: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
10: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
14: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
15: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj, gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
14: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
16: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, pelayanannya juga oke semua.
14: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain.
17: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak warta berita dari Pro 3. Saya Tobi masih bersama Anda saudara ditemani rekan Sami Ohoirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Saudara pendengar, Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut tidak terhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah satu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Padahal setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, tantangan semakin besar seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Kondisi itu juga meningkatkan kewajiban pelaporan kepada UNESCO terkait efektivitas pelindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Saudara pendengar, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meluncurkan strategi baru transformasi kawasan perbatasan guna mengakselerasi pencapaian agenda pembangunan nasional. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Maluku Tenggara, Munawir Matdoan, mengatakan langkah strategis ini fokus pada peningkatan infrastruktur, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat serta keamanan yang berada di garda terdepan wilayah Maluku Tenggara. Ada 4 kecamatan di Kebesar menjadi lopri perbatasan Maluku Tenggara. BPBD Maluku Tenggara secara berkala melakukan fungsi kontrol ke kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan tujuan melihat langsung kondisi lapangan masyarakat di perbatasan, apakah mereka mempunyai infrastruktur penunjang ohoi sama tidak dengan kondisi infrastruktur di wilayah kota yang ada pada kecamatan kecil secara umum.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara, saat ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu dari album pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kini kami ajak Anda mendengarkan lagu-lagu daerah dalam Well Ban-Banan edisi malam ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Iya, saudara pendengar, beberapa lagu dari Kepulauan Kei sudah membuka kebersamaan kita di Balbanan malam ini. Dan selanjutnya ada dua lagu dari Bali, disusul lagu dari Sunda dan Kalimantan Barat.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ya, saudara pendengar, lagu dari Banyuwangi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welwan Panan untuk edisi malam ini, saudara. Dan kami kembali siapkan lagu-lagu dari album pop Indonesia untuk Anda yang akan kami selingi dengan informasi-informasi aktual untuk Anda. 9 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, saudara. Untuk Anda yang sudah memilih beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Sementara untuk Anda yang masih terus menikmati suasana malam hari ini, menanti pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, semoga suasana Anda menyenangkan dan walaupun Anda nobar, ya tetap jaga ketertiban, jaga keamanan di lingkungan Anda masing-masing.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Saudara pendengar, identitas budaya tidak hanya tersimpan dalam catatan sejarah, tetapi juga hidup melalui kebiasaan, tradisi, dan cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program ROK, Ruang Obrolan Komunitas Pro2 RRI Ambon bersama komunitas Tate Maluku yang menghadirkan Cey Gihon selaku founder TT dan Rahmat Bacaritayo sebagai co-founder TT, co-founder Tate dengan topik menjaga identitas Maluku melalui Tate. Dalam dialog tersebut, komunitas Tate memperkenalkan makna filosofi di balik nama Tate. Dalam bahasa Maluku, Tate memiliki arti berjalan atau melangkah. Namun istilah tersebut juga memiliki makna yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebutan bagi seorang anak bayi yang sedang belajar berjalan dan masih membutuhkan bantuan dari orang tua.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Saudara pendengar, personil detasemen Kavaleri dan Kav 5 Burung Laut Sakti BLC menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola bersama masyarakat di Ambon pada Sabtu 27 Juni. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan warga dalam suasana penuh keakraban. Antusiasme terlihat sejak pertandingan dimulai dengan sorak-sorai dan dukungan yang menggema dari para penonton. Prajurit dan masyarakat tampak menikmati jalannya laga tanpa sekat, membaur dalam semangat yang sama.

0: aku mengadopsi mereka. Sinta berjuang keras selama ini dan melindungi diri
1: tak cukup lama
0: juga untuk mendapatkan
2: pengakuan
1: sehingga
2: Sinta meninggal.
1: Nona
2: sudah dapat aku
1: hariskan. Namun begitu
0: Sinta harusnya
1: banyak pelajaran yang aku
2: kaget. Nona Sinta meninggal. Nona sudah dapat aku hariskan.
1: Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Kan terwujud harmoni.
0: Kali ini yang mengurung Sinta adalah orang tuanya.
1: Segala lapangkan rasa jiwa. Karena ku percaya
0: kamu mengerti apa. Sinta selalu memikirkanmu. Nanti dikatakan lagi dia akan menikah.
1: Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih.

Kita terlahir bagai selembar kertas putih.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, kantor stasiun Geofisika Somlaki menggelar kegiatan sekolah lapang bertempat di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan OPD terkait pada Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Desa Lauran, warga Lauran, TNI Polri, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, perempuan, perwakilan dari masyarakat. Kegiatan berlangsung di kantor Desa Lauran yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Berampi Muriel Kosu, Deputi Bidang Geofisika BMKG Pusat Dr. Nelly Florida Riyama MSI, Kepala Stasiun Geofisika Somlaki Neti Yuvita, dan saudara para peserta Sekolah Lapang Bencana Alam dan Tsunami tahun 2026 yang hadir di acara tersebut. Untuk mengikuti pendidikan dan latihan, Kepala Stasiun Geofisika Somlaki Neti Yuvita dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan komitmen kita bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya gempa bumi.

0: selamanya. Baik saudara, Indra Cinaka dengan Menikmati Cinta merupakan lagu pamungkas kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Semoga tidur Anda nyenyak. Dan yang masih terus bergadang, yang masih terus menikmati suasana malam ini, yang ingin nonton bareng, ya semoga suasana Anda menyenangkan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkuratat, operator studio Sami Ohirat, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tualu.

Gempa susulan berkekuatan ringan hingga sedang setelah dua gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Rodriguez menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada ribuan korban bencana alam ini. Dia menyebut puluhan ribu orang masih bekerja non-stop dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ketujuh klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan kualifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan lap. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danis yang finish ketujuh di ASEAN mendapat di Essen mendapatkan tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Berikut kami hadirkan mengenai pernyataan dari Kementerian Pertahanan terkait dengan evaluasi Latsar SPPI KDKMP.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian, BP/BUMN, serta kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional yang sesuai hasil rapat bersama, Pan-RB menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin, kerja dalam rangka national building, serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi, open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satlik Puslatpur Kodiklatap Batu Raja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB, almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisha Musyararoh Sadik Dutnik Kejuruan Rindam 6 Mula Warman Balikpapan pada Kamis 18 Juni 2026 peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan sekitar pukul 13.35 WITA. Sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol. Pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satlik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya Selasa 23 Juni 2026 pukul 06.10 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Sakdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali, mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Lodik Bela Negara Kalimantan pada Jumat 26 Juni 2026 almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Sakdik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di Satuan Pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih mengembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
6: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau request, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Esnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
5: Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari satlik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih. Silakan. Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara. Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga baru berlanjut nanti ke manajerialnya secara paralel, yaitu materi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP Kampung Nelayan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Kelautan. Sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih.
6: Di mana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi, siap-siap.
5: Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu. Sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi, bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan. Tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Tadi dalam proses di awal, kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi di awal, diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya, mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian kes ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing, sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.
7: Tambahan dari kami, jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus. Ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI, dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan. untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian.
8: Terima kasih, Mas Ar. Pak Agus, silakan Pak Agus.
9: Terima kasih, Sakaro, Pak Ketut, dan Pak Kapus Komsat, dan tim kesehatan. Tadi menambahkan, Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotannya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan ada yang meninggal lah. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi, Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti, termasuk juga para orang tua maupun juga netizen, itu apakah juga mungkin nggak, Pak, porsinya akan dikurangi? Jadi katakanlah dari waktunya, durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah. Meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM, atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat menteri atau tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Dan lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa, Pak, yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya, Pak. Apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karut juga, Pak Menteri, sekiranya menang mental ya, Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan. Apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian-kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun, sampaikan aja. Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja, dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya, meskipun dia tidak ada masalah. 3 pertanyaan aja, Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih, Pak Ketut.
7: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita, Pak. Yang pertama itu, ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini, ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu. Berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya, guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tadi. Kemudian pengawasan melekat kita secara berjenjang, mulai perorangan, Pak. Bimbingan pengasuhan kita laksanakan dalam rangka pengawasan itu. Saya tidak membuka di sini kondisi peta, kondisi yang real dari pemetaan kondisi yang intangible tadi. Yang tidak kelihatan itu kita dapatkan memang klasterisasi berdasarkan kondisi fisik. Yang dari disabilitas itu dia tidak merasa berat juga, Pak, dari kegiatannya. Karena tidak ada beban. berat yang memang menjadi resiko dari yang bersangkutan dan berlaku sama. Termasuk yang sakit-sakit tadi juga, yang kaitan dengan ada virus yang memang penyebabnya yang terakhir dua orang itu, kita sudah tracing, sudah isolasi, kemudian laksanakan kegiatan mitigasi-mitigasi kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Pak secara umum yang saya sampaikan.
8: Jadi izin menambahkan, Pak Agus, memang selama ini setiap kegiatan diawali dengan penyampaian oleh pelatih ataupun tim yang melaksanakan instruktur untuk memastikan bahwa kondisi para peserta itu dalam kondisi yang fit. Jadi selalu ditanyakan, bahkan untuk orang-orang tertentu itu kita beri tanda pita putih dengan harapan mereka sudah bisa kita tandai dan mencegah misalnya membutuhkan atensi khusus di bidang medis. Jadi itu sudah dilakukan di seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
7: Untuk perhatian dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara kegiatan, dengan adanya 5 korban ini sekali lagi saya turut berduka cita, kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan, langsung sampai pengantaran mulai dari proses kejadian di tempat sampai dengan pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian kita sebagai penyelenggara, khususnya sebagai presentasi negara. Kita memberikan santunan ya, setiap orang itu 50 juta Bapak, demikian sementara. Demikian yang perlu saya sampaikan, sekaligus tidak putus di sana, kita juga tetap melaksanakan komunikasi dengan keluarga ya, yang ditinggalkan untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Demikian Pak.
8: Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media atas kehadirannya. Kami selaku Kementerian Pertahanan senantiasa berharap semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan kami memiliki komitmen untuk melaksanakan evaluasi-evaluasi terhadap setiap kejadian ataupun hal-hal insiden yang telah sebelumnya terjadi, sehingga dengan support dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta maupun kami sebagai penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di

0: Berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau AI ya, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Presiden menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
7: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
6: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
7: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
8: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
7: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Dalam warta berita pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi ataupun bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner, kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya. Mendes PDT menekankan keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dari seluruh pihak mengenai standarisasi pelayanan. Hal tersebut mencakup keramah tamahan, kemudian kebersihan perhotelan, hingga kepastian harga sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan yang prima. Kementerian Agama menggelar kegiatan Ta'aruf Golek Garwo, yaitu ruang pertemuan yang aman, edukatif, dan bermartabat bagi generasi muda yang berikhtiar mencari pasangan hidup dalam rangkaian Fisful Muharram 1448 Hijriah. Lebih dari 300 muda-mudi mengikuti sesi Ta'aruf Golek Garwo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Nikah Fest 2026 dan Islamic Wedding Expo. Jumlah itu belum termasuk peserta yang mendaftar langsung di lokasi. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Rahmat mengatakan Golek Garwo bukan sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi ikhtiar menghadirkan proses pencarian jodoh yang sesuai dengan tuntunan agama, sekaligus juga memperkuat kesiapan membangun keluarga sakinah. Pakistan mendesak semua pihak untuk mematuhi kesepakatan di tengah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam keberlangsungan gencatan senjata. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar.

Indonesia U18 Open Championship 2026. Kejuaraan yang berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta diikuti oleh para atlet muda dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Menpora mengatakan terobosan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing atlet nasional. Para atlet Indonesia bisa langsung mengukur kemampuan bersaing dengan atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Berikut laporan selengkapnya Apriani Respati.
4: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
5: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
4: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
5: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
6: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Aris Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
5: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
8: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
9: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
8: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Pulau 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
3: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
3: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
4: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
3: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa malam.
1: Jangan lewatkan nanti dengar barang atau debar pertandingan sepak bola antara Afrika Selatan dan Kanada pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat kick-off-nya ya. Nanti kami siarkan langsung juga. Kemudian jadwal lainnya yang ada dari FIFA yang sudah dilansir juga bahwa pada tanggal 30 Juni ada pertandingan Brazil versus Jepang. Kick-off-nya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay pukul 03.30. Kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk 1 Julinya jadwal 32 besar dari FIFA adalah Pantai Gading versus Norwegia pada pukul 00. Kemudian Prancis versus Swedia pada pukul 04.00. Dan Meksiko versus Ekuador pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, serta Inggris versus Kongo pada pukul 23.00. Pada Kamisnya 2 Juli, ada Belgia versus Senegal pukul 03.00, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina pada pukul 07.00, kemudian pada Jumat 3 Julinya ada pertandingan Spanyol versus Austria pada pukul 02.00, kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06.00, dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10.00. Pada Sabtu 4 Juli ada pertandingan Australia versus Mesir pada pukul 01.00, kemudian Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05.00, dan Kolombia versus Ghana pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadwal untuk 3-2 besar ya, Piala Dunia 2026.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari masih dari tim liputan kami ya di seluruh wilayah tanah air. Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut informasinya disampaikan oleh Viko Alhadi.
1: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
2: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
1: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
3: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: baru enak.
1: Cepat ke tengah, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
3: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
2: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Touch from a police sent forward by Mofokeng, and a huge chance for South Africa, and an even bigger

Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan

0: We wanted to pay homage to the three host
1: FIFA
0: states.
1: Dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Doan, clever. Doan, brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

bersejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup.

sejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2022.

0: Indonesia menyapa malam. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi. Sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
3: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
2: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin. Hasil dari 3 kali bermain.

pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub seri B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu

He stands it up. A first-time volley straight at Abernathy.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas Stephen Cover, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

Indonesia menyapa malam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20, di mana pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut. Sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian SDM pada hari ini, langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Nanti kami hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya. Selanjutnya, Sabil akan bersama Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Zeni, selamat malam.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu, jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan disertai

0: ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Antri solar kosong, walau dari sana, dari Musian tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke Perumbu yang kosong semua. Ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, tidak kebagian.
1: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
3: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar pokoknya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
4: Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten

bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2022.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

Dr. Raden Rubini Natawisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang.

0: pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya. Prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya, terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri, di mana di pool kiri ini pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay, kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu, bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya, ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal, itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu. Seperti itu, pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius, bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih. Di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga 2 dimensi, 3 dimensi, train naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga pendengar, bagian analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerjasama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi ini.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini?
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional, di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 bulan. Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu. Itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang. Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakannya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Nira ya?
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kahana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang, dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan, tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai, sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Iya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, service ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000 enggak. Kemudian untuk parkir kendaraan Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau itu, begitu ya.
2: Sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Adera?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan Paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur-mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu Kak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini Pak Neira. Baik, Pak Neira, ini juga, ya silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta, itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Jadi sambil berjalan, kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Nera. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Nera tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo kami tunggu untuk berhadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti okay. Seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Nera. Semoga sukses ini festival layang-layang nanti. Terima kasih Pak Nera. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Nera Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guajira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam,
3: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Nah, lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Jadi yeah.
4: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya kupon itu. Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Purupo ini, dan ini adalah soal geser mendatar yang kompleks, maksudnya menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, akibat pergeseran yang terkunci di Uruku ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Pocono ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak.
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan kan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip seperti kalau pertanian ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu dong sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang mulai maksimum ada tempat di dekatnya gitu loh mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah matang.
3: Rilis juga mati. Begitu ya,
4: Jadi, dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, dari segi aja, ya rilis energi.
3: Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Iya, jadi hanya terpisah 10 km mas, dari pusat yang 7,2 hingga imutunya 7,5 itu hanya 10 km. Ya, itu sangat dekat itu bagi
3: Nah, dengan potensi, bukan gempa sebesar magnitudo 7, seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya. Ini dari sebagai kuantiti magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Daryono ya.
4: Tidak ada 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati mas ya karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi jadi seperti itu jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terutamanya karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya artinya signifikan gitu mas.
3: Nah tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti ini terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya banyak faktor mas, karena gempa ini juga di samping sangat dangkal mas ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat dangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar.
3: Yeah.
4: Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia tua.
3: Ya, sudah tua, betul Pak.
4: Sejak tahan gempa ya Mas ya.
3: Ya.
4: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian tiba-tiba nggak sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila banget. Itu gede banget gimana itu.
3: Yeah.
4: Jadi luar biasa ya, Mas. Jadi untuk yang 7,2 tadi sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu, Mas.
3: Yeah.
4: Itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
3: Padat, ya.
4: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu pemilik pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian
3: yeah.
4: permukiman padat di La Guaira. Kemudian kota pesisir Tapia, La Mar. Kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga. Karabadela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Palcon itu daerah ramai semua. Makanya urbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah. Karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, masih banyak pemukimnya di dalam itu.
3: Iya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanda kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
4: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan, Mas. Jadi,
3: yeah.
4: Kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja.
3: Yeah.
4: Di mana? Gempa sesar itu. Supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya.
3: Yeah.
4: Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya. Sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser. Artinya sesar-sesar di Indonesia itu juga ada yang mirip
3: gitu ya, ya.
4: Yang ada di sana itu. Jadi apa yang terjadi di Palu? Hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang sesarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya, Mas.
3: Yeah. Nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
4: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya terkait dengan mitigasi sebang ini. Ya. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural Mas.
3: Yeah.
4: Jadi gempa itu langsung tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
3: yeah,
4: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
3: Yeah.
4: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
3: Yeah.
4: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya.
3: Yeah.
4: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok atau bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tire-tire tidak berkualitas.
3: Iya. Yeah.
4: Mudah
3: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya Pak Darino ya, potensinya begitu ya Pak.
4: Karena kerubuhan bangunan itu kan karena banyak.
3: Yeah.
4: Kemudian itu perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya. Bagaimana hasil gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat, kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Itu yang diupayakanlah bagaimana agar melindungi
3: yeah,
4: kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan. Karena
3: yeah,
4: pada situasi seperti itu, saat kritis itu apabila bisa roboh, apabila jatuh, apabila terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali, mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh. Gitu.
3: Nah kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Darino.
4: Iya. Yeah. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia Pak? jadi ya
3: susah ya Pak itu, mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Darino ya?
4: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
3: ya. Yeah.
4: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
3: Yeah.
4: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sektor aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar. Ya.
3: Yeah.
4: Masalahnya itu ada sektor aktif atau tidak. Karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ, nggak ada gempa itu nggak ada jaminan, nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya, sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan daerah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali, karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, kita
3: yeah,
4: 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya, sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadi pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun
3: kan, yeah, apa
4: periodisitas gempa itu rasionya ratusan tahun dan puluhan tahun.
3: Nah Pak Darino, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya Pak Darino ya. Nah dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih Pak?
4: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menunjukkan terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya, ya itu tadi ya, pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya, jadi
3: yeah,
4: jangan sampai terlihat kaku kemudian menggurui atau
3: yeah,
4: tidak hanya acara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi
3: yeah,
4: juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
3: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu Pak Darino.
4: Iya. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan atau apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
3: Iya.
4: Sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat titik gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak. Asal ya.
3: Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya. Negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
4: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu lebih risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
3: Ya.
4: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita tidak boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni, yaitu tadi dengan mitigasi. Ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam itu kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat,
3: yeah.
4: Tulangan. Kalau rumahmu ya kayu dan bambu aja, kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua,
3: sehingga yeah.
4: Itu menyulitkan kita ke warung miskin.
3: Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
4: Sama-sama.
3: Selamat malam, Pak Daryono.
4: Malam.
3: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Oh. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Oke. Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut enggak.
4: Perasaannya gimana nih, Kak?
3: Perasaannya mungkin kedepannya

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporan yang disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
3: Mengevaluasi kerja PDM selama satu tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26 resmi dimulai. Tim Bavana Bavana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollis sent forward by Mofokeng. And a huge chance for South Africa and an even better.

Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan memperoleh

stands it up. A first-time volley straight in Abanada.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan? Ditunggu-tunggu ya. Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dengan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya. Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung.
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul. Saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya di edisi kali ini.
2: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini. Begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya. Sebut saja seperti Kongo, kemudian Aja Sair, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Itu sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan mereka bisa mengejutkan, meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya, tapi sayangnya Iran di perebutan 3 terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti terus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Ya. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris bagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua pemain Argentina di transfer market, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya, jika perbandingannya dan sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk dimasukkan. Betul, iya, benar kalau Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya, di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam bentuk yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya, jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru selayak disebut sebagai mendekati final kebahagiaan gitu kan ya. Seperti Brazil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko, dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan. Karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan, dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif. Nah, tapi dan di babak penyisihan grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berhubung amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak yang berdua besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi ini itu persahabatan, dan itu saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim. Artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat. Dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik. Dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga punya materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa. Sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahanan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang terlibat adalah sekarang Kongo, yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini catatan yang berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya. Artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tata kelolanya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kedudukan saat ini, hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenang nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan. Terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding. Bung Hanif ya?
2: Lebih ke kejelian taktikal ya. Hmm. Karena kalau kita melihat hampir semua tim babak pertama itu bermainnya hampir sama ya. Yeah. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Hmm. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati. Dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih Bung Hanif sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

Radio Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya ya, alhamdulillah kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak ya, gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya. Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan, ini dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak kedua besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat tiga babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Jadi dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, maksudnya Meksiko di grup aja kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Nah, sementara dari di grup B ini, Kanada memang dia bermain 1-1 dengan Bosnia Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 di atas Qatar. Dan dia kalah dari Swiss ya, 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini, baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout.
0: Yeah.
1: Dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup.
0: Yeah.
1: Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional, itu tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Nah, setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabe. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda. Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Ya, 2007. Ah, itu ya, sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya. Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini itu memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda, Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
0: semuanya sudah berjuang ya, bisa-bisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain.
1: Iya.
0: Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia, ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea. Korea Selatan ini baru tadi pagi penentuannya, Bung Yanto ya, kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah
1: kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya.
1: Iya, cukup
0: luar biasa. Dan kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya.
1: Silakan.
0: Sudah ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi.
2: Siapa ini satunya?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, bro.
0: Iya.
2: Yang sekarang.
0: Saya Sabil.
2: Saya Sabil, Bung Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam olahraga ya.
0: Gimana Pak Sarwi, prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan, saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan di hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: karena ini kan cetak tuan rumah ya, jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang yang lebih meyakinkan gitu lah.
0: Ingin beri perlawanan ya, secara psikologis tertantang gitu ya.
2: Iya. mau ini memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Upsell.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya, baik Mas Arwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Iya, dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja. Siapa nak
3: kerapnya? Saya penyiar yang satunya Pajar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau saya sih ya, sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya, jadi babak knockout.
3: Iya, saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena?
3: Ya, kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah ini hebat enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Caswa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh ya, ini saya baru pertama gabung ya di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini.
0: Oh, saya begitu. Iya. Yeah. Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail, terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini, punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh? Apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tenaga terbang ya.
0: Yeah?
4: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya, apa ya saya lupa?
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. Saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali Argentina.
0: Okay. Oke, baik, Pak Ismail. Untuk Bung Absel, ya, dua orang nih.
4: Terima kasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, Pak Ismail. Sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil, sama Bung Yanto, Prawiro Negoro. Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Jaya, Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke. Baik, kalau begitu, Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto. Ya. Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya. Kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar untuk direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain dalam salah satu klub besar.
0: Ya, perampilan mereka dipantau ya ini ya.
1: Ya. Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya. Tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa klub ya. Ada juga yang bermain di klub-klub besar seperti di kompetisi Liga Jerman misalnya, di Hannover juga ada salah pemain-pemain yang di sana. Kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi. Banyak kan masih di kompetisi Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya.
0: Yeah.
1: Seperti di di Jerman.
0: Liga Jerman, Liga Inggris. Ya.
1: Jerman itu ada Ime Okon, jadi dia bermain di sana. Kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ya, ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi. Ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan, sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu. Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia juga.
0: Jepang dan Australia.
1: Jepang dan Australia. Mudah-mudahan. Cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya awal-awal ini.
0: Ini
1: memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh sidetnya. Jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua. Jadi artinya terbagi dua kekuatan ya. Karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang bertemu di babak itu nanti. Jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju, bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
0: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di liga Eropa tadi hanya ada dua ya, dari liga Jerman dan liga Inggris. Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini, Bung Yanto. Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya. Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya. Karena saya tuan rumah. Dan dia tidak, Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
0: karena tuan rumah
1: sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya, memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, dan juga bermain di Liga Italia. Banyak, ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di Spanyol.
0: Spanyol juga ada ya.
1: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari prediksi Opta Score Computer ini menjagokan Kanada. 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, Bu Yanto, kita coba terima pendengar kembali ini yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya. Apakah Kanada ataukah Afrika Selatan? Tapi ya saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasan ini akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
0: Iya betul sekali ya. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang ada sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lil Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley, di Liga Inggris, justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
1: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Sambil jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemainnya. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak, bahaya ini.
0: Baik Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
0: Ya pendengar, kick off babak pertama antara
7: Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya. Begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
8: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning dan juga sebagai kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun kini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun pada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, oh mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricci umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan, memang kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Ah, tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnston, umpan saja kepada nomor punggung 15, ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri, kepada rekannya di sana, ada Derek, kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang, kepada nomor punggung 15, ada Bombito, melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon. Namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya. Di sana ada Modiba, tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon, tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejang oleh nomor punggung Evidence. Namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ketiga, detik ke-38. Kini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bombito, lebar dia ke kanan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 2 Johnston, lagi nomor punggung 17, di sana ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Johnston ataupun kepada rekannya di sana dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan, masih Tajon mencoba melewati satu pemain.

mampu dipotong pemain kanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Evident. Langsung arah ke mulut gawang yang dituju di sana ada 47, ada Apolis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnstone ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja di sana, ada nomor punggung 13. Kita melihat tentu di sana ada Sitole, lini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang di sana Williams, langsung tenang ke depan. Berada dia di area tengah lapangan pertandingan, terjadinya cop duel tadi mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Sitole, umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau. Mudau mencoba melewat satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada. Terjadi sana Epides. Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didalik walaupun pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi kepada nomor punggung 10 atau berkumpul rekannya di sana. Dia mencoba menentukan ada Mova. Di sana nomor punggung nomor 10, di sana ada Moss. Langsung tusting. Masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim Krivo, masih bisa diamankan tadi. Dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, namun lagi-lagi bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tajon Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 ada Johnstone, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan. Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bobita. Bobita langsing kepada Johnstone ataupun Stephen atau Liam Miller tanah, melik-lik dari sektor kanan, pernah umpan ke mulut gawang, bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan. Satu lagi pula, langsung terlinggo. Lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up, setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reince Williams, pendek saja kepada rekannya ada Modiba, langsung ke mulut gawang. Di sana itu tuju tadi maksudnya kepada Apolins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivo. Kini Kanada nomor punggung 15 ada Bombita, masih menahan bola sejenak, pelan dia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang Maxim, langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada Tajon di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia menguasai putunya. Namun terjadi bagaimana memang terlalu sulit memang Tajon Buchanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigezeli Bokazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ambil jembo gaji pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bokazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Bogaji, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba mengasih bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan tadi. Terjadi cop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan, sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian terhadap nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sini tendangan pojok ataupun tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stephens nomor punggung 7 siap-siap umpan langsung ke mulut gawang, ada satu pemain, tidak ada ternyata pemain-pemain dari Kanada, justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 21 tadi. Tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi, tampaknya ada Imi Okon tadi, dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran.

0: kekerasan terhadap pemain Afrika Selatan.
1: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola. Dan kali ini hingga menit 99.41, skor masih 0-0. Kali ini ada Stefan Sitole. Stefan Sitole mundur belakang, berikan kepada Bokasi. Bokasi saat ini berikan lagi kepada, melebar kepada Modiba. Modiba sekarang ada Stefan Maseko. Maseko maksudnya berikan kepada Apolis. Apolis lagi berikan kepada Maseko. Maseko utak-atik dia dibayangi oleh dua orang pemain. Kali ini ada pelanggaran, namun tidak, wasit tidak meniup peluit. Kali ini ada Jonathan David, berikan kepada Stephen Estupiñán, masih mundur lagi, berikan lagi kepada pemain Dechilaria, dan namun bola berhasil diselamatkan oleh kiper dari Kanada, yaitu Maxim Kripiu. Dan kali ini ada serangan balik, Liam Miller berlari kencang dia, namun sayang sekali pendengar, berhasil bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan, dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Terjadi insiden tadi, masih terjadi perebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7, Apolis. Apolis saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Bokasi. Bokasi tidak terburu-buru, dia berikan kepada Mokoena. Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6, ada Modiba. Modiba back pass ke belakang, berikan kepada Bokasi, berikan kepada, umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Renan Williams. Kemudian Williams masih umpan, berikan kepada Ocon. Namun ada kesalahan, sayang sekali pendengar, mampu tadi, kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam, dimanfaatkan oleh Dechilaria, sudah diberikan. Mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius berjalan santai dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini sudah ada beberapa pemain, diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Kripiu. Tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripiu umpan sodoran ke depan, berikan kepada Moes Bambito. Moes Bambito kini ada Alistair Johnson, menyisir dari sebelah kanan. Alistair Johnson umpan, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12, yaitu Stefan Maseko, Tapelo Maseko. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi. Kali ini ada Ocon. Ocon berikan, melebar dia kepada Kevin Mudau. Kevin Mudau back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya. Pada siapa bola akan diberikan, sodoran saja lemah ke depan. Berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudau. Bermain-main di barisan, di area pertahanan sendiri Afrika Selatan. Dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah. Ada Apolis. Apolis yang menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2. Kali ini ada Makoba. Sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuk di area pertahanan dari Kanada. Umpan manis, berikan kepada nomor punggung 6. Di sisi kiri ada Tapelo Maseko. Tapi Maseko, sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larea. Dan akhirnya kembali lagi kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng bola berhasil direbut oleh Stephen Estupiñán. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller langsung melakukan tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi Liam Miller oleh Bokasi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan. Namun sayang sekali tadi Bokasi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari Timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari Timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal, yaitu Pirinho, memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba. Sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makgopa, nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David. Kali ini Jonathan David meliuk-liuk dia, nomor punggung 12 Jonathan David. Berikan kepada siapa? Ada, ah, sayang sekali terjadi perebutan bola. Nah, mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Okon dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Espeku, kapten dari timnas Kanada, Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16, dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi mendengar. Ah, sayang sekali tendangan tadi dari Jonathan David. Menyamping di sebelah kiri, Mister Gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari Gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan. Mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara kali ini antara Tachon Buchanan. Ah, terjadi pelang bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba, ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke-16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam kali ini, berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12, yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan, sayang sekali dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Pombito. Pombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudau, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan, dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4 ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru. Dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon. Masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri kali ini Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20 ada Kevin Mudau. Mudau back pass lagi ke belakang, ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim. Menurut kita seperti apa Bung Yanto?
2: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid ya, baik itu Afrika maupun Kanada. Dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada. Untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Rossi. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
1: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada. Ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen SPQ dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap. Ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Deras dalamnya bola, asing sekali pendengar. Tadi sempat tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi. Berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak-atik sendirian. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola akan langsung berikan kepada nomor punggung 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Bokwena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquiu. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14, Adam Bokasi. Bokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6. Ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana, dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Bokasi. Bokasi saat ini mendelay bola dia. Maksudnya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi, kostum dari Bokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break, jeda antar waktu di babak pertama. Bung Yanto, jika Anda melihat sekali lagi Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu Bung. Yeah. Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tentu tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Ya. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu, hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun, sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru ini juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
1: Ya, saat ini wasit Joao Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams. Ronwen Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripil. Maxim Kripil melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22, David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil tadi berikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen. Stephen tadi angkat bola, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito. Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Olawoyi. Ah, sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan, dan kembali bola kaki jatuh di para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius. Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari Timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Bombito kali ini mampu berikan kepada Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba. Direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis. Apolis berebut bola dia tadi. Masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mbokasi. Mbokasi melewati 1-2 pemain kali ini. Back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole. Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makgopa. Namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripil. Kali ini serangan dari Timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Leo Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba tadi. Modiba berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sebelah kiri, kepada siapa bola akan diberikan. Baik, pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13. Ada Stephen Sitole. Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi berikan kepada Ime Okon. Back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi Timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon. Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams. Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Mbokasi, maksud kami Ime Okon. Ime Okon mundur lagi bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri Timnas Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Bokasi. Bokasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10, Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali ini, sayang sekali pendengar, mundur back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan. Sayang sekali. Umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik. Dijemput bola tadi di udara. Dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman Timnas Afrika Selatan.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek, langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau, lakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi hanya masuk ke lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller memang cukup sulit untuk membongkar ini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rihi. Kita masih menantikan sudah pendek saja kepada Stephen. Umpan dengan dada tadi. Balikan lagi kepada Ricky. Mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Mundur saja ke belakang kepada Derek. Umpan pendek saja kepada rekannya. Ada Johnston melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston. Melebar ke tengah. Di sana ada Stephen. Mundur lagi. Passing ke belakang kepada nomor punggung 15. Ada Bombita. Mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan. Namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini Epidens coba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Richie. Mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnston, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon. Nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams. Umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebohu Mukena. Umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki. Mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller. Mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya. Namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mumbita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika. Mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnston, masih memperkenalkan bola, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tepat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang Fraser dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya pemain Kanada. Mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilitnya dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi. Mencoba memberikan tembak, umpan lagi kepada Miller, umpan lagi kepada Tani, mencoba melakukan shooting, goal. tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya ada Thomas Maseko mencoba melikluk dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati dua hingga tiga pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi. Namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagal kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan. Dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada tiga pemain langsung sundul sana. Oh, terjadi di sana nomor 12. Oh, lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35, maksud kami 27 detik saat ini. Bola sudah dialirkan pendek saja, Maxim melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stefan, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya. Dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan, dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi. Nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukaji, umpan saja ke sektor kiri pertahanan serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Polis, merasa dia kurang penalti. Dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi. Tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita. Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati. Dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi. Terjadi langkah cap duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada mungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya. Justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat. Kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi. Dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan. Ya, kita memang bedas sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan, sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan. Memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan, karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William menjaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah dilakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Bukanan. Mencoba melihat situ pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja. Namun masih ada Johnston, umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani, nomor punggung 12 dari Kanada. Namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Ferreiro memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yustakwi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen urakan kemulung gawang. Di sana ada tajam. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan nampaknya ada Richie Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja berikan kepada rekannya Ando Okon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16, mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller, masih mencoba melewati satu pemain Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menurunkan rang tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang beri bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat kepada Nathan. Oh! Bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari bender pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut di ambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah, oh apa jadi, oh masih belum, oh langsung Afrika, oh kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Steven tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui tusukan Steven. Kita masih menantikan memang ada setidaknya 3 tadi dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lagi nih gawang Afrika Selatan dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita. Umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR, karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Laria dengan Kuliso Mudau pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams, sudah meletakkan bola di area otak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi chop duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi. Umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronald Williams ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang di Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini Kanada membangun serangan. Jonathan David umpan saja, Jonathan David kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa di kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani dan dijegal oleh Tani oleh Mudau. Dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel sana. Umpan lagi tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Tampaknya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi. Dan kini hanya menyaksikan tendangan bebas dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi kokohnya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bung?
2: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebenarnya peluangnya sudah cukup banyak, dan terakhir pada menit ke-43 tadi, sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika. Tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali. Ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi, bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan, sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya. Tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali. Kita lihat dari sisi world position, memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang. Karena mengandalkan serangan balik ya, serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropanya adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
1: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini.
2: Ya, silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
4: Jaya, Pak Rahman. Bagaimana melihat pertandingan pertama tadi?
5: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
4: Iya, baik kalau begitu, Pak Rahman.
5: Oke, terima kasih, Pak Hafiz.
4: Terima kasih kembali, sehat selalu, Pak Rahman.
5: Olahraga jaya.
4: Jaya, Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi, Bung Sabil.
4: Ya, ini.
6: Sebelumnya di komentar ini, masih semangat ini Bung Sabil dengan Yanto.
4: Jadi kelihatan kedengarannya lemas nih, Pak Andi. Kenapa nih?
6: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
4: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran kan?
6: Saya nonton tapi suaranya.
4: Dengar maksud saya.
6: Iya, gitu.
4: Gimana nih hasilnya masih 0-0?
6: Ya, senada yang dikatakan tadi yang diuraikan oleh Bung Yanto ya. Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuat atau membuka keunggulan gitu ya. kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
4: Yeah.
6: Kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu, Bung Radil.
4: Iya, yeah, baik kalau begitu, Bandi.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu, Pak Bung Yanto ya. Yeah. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat pagi, Pak Roni.
7: Selamat pagi juga, Pak Radil.
4: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Roni tanggapannya babak pertama?
7: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar.
4: Terima kasih. Iya. Baik, Pak Roni.
7: Pagi,
4: salam olahraga. Nanti kita jawab ya, kita coba sapa dulu dari Depok ada Pak Marzuki. Selamat pagi, Pak Marzuki.
8: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawiro Negoro.
4: Iya.
8: Salam olahraga.
4: Jaya, Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih, masih 0-0?
8: Saya yakin ya, Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Tapi tahu ada kejutan kan? Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
4: Yeah.
8: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Tapi tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan?
4: Ya, bisa saja.
8: Selamat pagi,
4: Pak Masuki. Salam olahraga jaya, Pak Masuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya. Kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini? Saling terbuka, namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto.
9: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini untuk menerobos pertahanan, baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, tampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya.
4: Yeah.
9: Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajon Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah. Makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan. Justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada.
4: Hmm.
9: Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi uang tembaknya itu susah ya.
4: Yeah.
9: Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya.
4: Yeah.
9: Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi yeah, kalaupun itu terjadi ya mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi adu penalti.
10: Bung Yanto, jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi yeah, Anda sebutkan di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya.
4: Iya, yeah, Larin.
10: Salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kellerin masih di bangku cadangan oleh ya, pelatih Jesse March. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri atau seperti apa ini, Bu?
9: Ya, saya kira ini sebuah strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan?
4: Yeah.
9: Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua. Karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim baik itu Afrika Selatan maupun Kanada adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Larin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
4: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk ya, Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut
9: ya,
4: 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh ya, pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
9: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Ya. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, serangan balik yang berbahaya.
10: Ya. Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya, Bung Yanto, ya, dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri.
9: Ya.
10: Berapa kali terlihat ya, di babak pertama ini, Bung?
9: Ya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing.
4: Ya.
9: Dan pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Ya. Nah, setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada bisa bahaya. Karena berkali-kali yang kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan untuk yeah, membahayakan gawang kesebelasan yeah, Kanada.
4: Ya, tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Lyle Foster yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
9: Saya kira kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing.
4: Yeah.
9: Karena tidak ada di sini saya yakin ya kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan itu saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang terakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
4: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu ya. Agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
9: Nah, saya melihat apa bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya.
4: Yeah.
9: Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya.

Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Hoa Bin Hero sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai, dan dari kubu Afrika Selatan pelatih Hugo Henry Bros melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofeken nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan kali ini lewat Mbokasi berikan kepada nomor punggung 14, ada Fulisomudau menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams masih mendelay bola dia. Umpan ke mana? Maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David berikan kepada Tahon Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson umpan ke depan, asing sekali. Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnston, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudo nomor punggung 20 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahon Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan, ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6, ada Oswin Opils berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudo. Dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Mbokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Mbokazi maksudnya berikan kepada Aspolis tadi, mundur tadi berikan kepada nomor punggung 20 Fulisomudau menyisir dari sebelah kanan, kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Estusku, dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi, kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Bemondoba, back pass lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Fulisomudau masih berikan kepada Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams sang kiper tadi, umpan pendek saja kepada Mbokazi kali ini berikan kepada Oswin Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahon Buchanan nomor punggung 4, yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi,

0: dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor 17 yaitu Tahon Buchanan. Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk, nomor 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki. Alistair Johnson, umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Ah, sayang sekali tadi umpan dari terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masih utang-atik, dia dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari timnas Kanada yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson, umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas mister gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
1: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi masuknya kepada nomor punggung 13, Derek tadi. Namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon. Alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams. Melempar dia ke sektor kiri. Masih menahan bola sejenak, ada Bokaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams. Umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau. Umpan lagi tarik belakang. Terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba tadi chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada. Masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola. Umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12. Tampaknya kita masih melihat Masiku mendapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah, nomor punggung 13 ada Sitole. Umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon, nomor punggung 21. Umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Zana Madue. Umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana, mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi. Ada nomor punggung 25, Nathan Saliba, dan tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit Joao Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21, ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang, Sanana Williams yang harus keluar dari sarangnya. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20, ada Mudau. Namun pendek saja kepada nomor punggung 13, dan situ oleh umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada, dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat. Ya sudah dilakukan tampaknya. Memang Williams meminta untuk mendekat karena memang Fraser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2 di sana ada Nathan ataupun Abung Dambas, maksudnya dari kepada Rese, mampu dipenuhi suaranya oleh Masiku, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil umpan 1-2 kepada Empires, umpan lagi kepada Masiku ataupun nomor punggung 20 tadi, Nada Mudau masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi danah satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi, umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Bojaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon, Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiku, Masiku menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, saya di sektor kiri, mampu dia melewati, tampaknya sebelum melakukan seluruhan tadi, tampaknya Masiku menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tampaknya ada Stephen Eustaquie yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiku, Tofilo Masiku di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
0: Ya Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke-56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi, memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing Bung. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
2: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun Bung. Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi ya. Ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya, atau seakan-akan sedikit agak frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Nah, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada ya. Dan ini kita melihat sudah mulai terjadi
0: pergantian pemain
2: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi, dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
0: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi. Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya di mulut gawang dari Kanada.
2: Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini. Karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
0: meningkatkan tempo serangan.
2: Dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya. Tapi ini saya kira harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada.
0: Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius. Namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan, yaitu Edward Makgopa, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Kanada. Kali ini Timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, ada Liam Miller. Namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola, dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh Timnas Kanada, dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari Timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan, dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini, memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Ya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi, nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter. Namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri Mister Gawang Timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomudo. Kulisomudo maksudnya kepada Tapelo Maseko. Tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri dia. Berikan kepada Mbokasi. Mbokasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Mbokasi lebih cepat menyapu bola, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke-17, pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston, nomor punggung 2 dari Timnas Kanada, bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, kop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Larea hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi, serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini, ada Liam Miller kali ini. Berikan Liam Miller dia, utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, sayang sekali pendengar, berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi. Mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali kiper Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok, dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5-6-7 pemain dari Kanada, sudah dilakukan, disundul tadi, ah sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi, sundulan dari Pogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4, maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
1: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini, gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak setor kiri kepada Bokasi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang Mbak Williams, dorongkan saja bola ke depan, pelan saja, di sana ada si Tole, Tole melebar ke sektor kanan, petan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke, Luke mencoba mendribble bola, memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnstone, kembalikan lagi kepada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, sana tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentangkan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan, diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana pendek saja kepada Niku, ah memberikan umpan dari Bekel tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Niku tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, nomor punggung 4 Afrika Selatan, Tibu Humukena tadi mendapat gangguan dari Niku, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu hydration break juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
2: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naluri pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakannya memang betul-betul diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan, ruang tembakannya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang. Dan saya lihat memang sangat disiplin nih, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain front, terutama David ya, di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
0: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Marsh atau seperti apa ini, Bu?
2: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan. Karena waktu tinggal, artinya masa waktu ini sudah kurang dari 4-5 menit. Ya. Sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rossi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Klenin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
0: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah, namun berhasil terjadi duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Fuliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur ke body dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Fuliso Mudau nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17 Makopa tadi berikan kepada Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi cop duel ada Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Kulis STQ, berikan kepada Richie Larea, namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi, Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams nomor punggung 13 Sitole back pass berikan lagi kepada nomor punggung 20 ada Kevin Mudau berikan lagi kepada Bata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Bata umpan tadi, lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi, berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tepolo Maseko umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil disundul, masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan, tendangan tadi langsung dilakukan, sayang sekali, shot terlalu tinggi di atas Mister Gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain Timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mistar gawang dari Timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian. Tahun Buchanan keluar, digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari Timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih HC Mars memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
1: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik dia, nomor punggung 13 itu Le. Kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan. Ada Stephen, umpan pendek saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan. Di sana ada satu pemain, nomor punggung 12, masuk shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Mars. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, melalui dan coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor punggung 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Okaji, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang jauh kepada Williams, penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini, nomor punggung 4, sudah lalu. Ya, sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada, nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphonse Davies. Umpan saja kepada Johnstone ke belakang. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek. Derek umpan saja ke depan. Yang dimaksud adalah Promise David. Umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphonse Davies. Namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi, nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi, nomor punggung 16 Maxim, dan melempar lagi kembali Johnstone. Umpan serang ke ini, Johnstone dari area tengah lapan pertandingan sendiri kepada Stephen, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek. Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davies, masih melilu dia, mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan, dari sektor kanan berhasil dia, ada Stephen, tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphonse Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekor penalti, umpan pendek saja lewat punggung 10, Jonathan Davies, masih bisa dibelai penjaga gawang dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi, nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stephen, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan kecepatan juga mudah. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi lagi. Sisi serang dari sektor tengah masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri. Ada Stephen, berbalik badan dia jauh lagi, umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim. Dorongkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini. Sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri. Serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Stephen. Sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang. Kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis. Menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pemain Afrika Selatan. Terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan. Dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada. Umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22. Kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen. Stephen kembalikan kepada Nico. Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone. Menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan. Umpan 1-2 dia kepada pemainnya atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek. Umpan lagi pendek saja kepada Luke. Luke mencoba melewati garis tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan dia. Melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Depits, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Langsung saja ke depan, bisa dikuasai sepenuhnya oleh Lenico. Kembali Kanada melalui sektor tengah jantung pertahanan dari Afrika Selatan. Kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davis. Kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan. Dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek alirkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke. Pendek saja memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini bergantian dari sektor kanan serang mereka. Nomor punggung 10 ada Jonathan Davis, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang. Siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melihat ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi. Justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri. Dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi. Namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain di sana. Nah, Jordan Promise David, umpan pendek saja tadi maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davis tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16. Mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole, kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnstone. Kini itu Stephen mencoba mereka serang, Promise Davis menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Rishi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan. Masih mental kini, bagaimana penyerangan, justru sini bata dari sektor kiri, serang dari Afrika Selatan mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnstone, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan. Cepat sekali nomor punggung 23 Nuriko memungkinkan persoalan pada Johnstone, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk dari kotak penalti. Namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekat dan untuk memotong aliran bola memang Alphon Davis ini cukup menunjukkan dari lini belakang serang dari Kanada tadi. Dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana, Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 tadi pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mokona. Mokona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon. Umpan pendek kepada Mudau. Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams. Umpan pendek satu juga kepada Bokazi. Bokazi dari kepada Mokona, umpan langsung ke depan. Di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak. Evidence masih melilit dia di area sektor pertahanan dari Kanada. Kini umpan lagi kepada Apolis. Apolis mencoba untuk bawa serangan, memasuki ruang tembak. Apolis masih melilit. Apolis masuk ke shooting. Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini. Bagaimana Avolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena bangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan. Namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merasak dari sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Bodiba. Umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk meliuk-liuk dia untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Avolis, terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 tampaknya ada Fromis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ikhram nomor punggung 15, Ikhram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Maseko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang, umpan saja kecocor ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal memberikan ruang umpan tadi, dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau rilin serang dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi, ataupun Afrika Selatan. Nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Sudah salah satu peluang kini, sudah aliran mulai dilakukan, namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico. Nico umpan kepada rekannya tadi, nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada. Namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan. Umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana, nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan. Namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitole bangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19, ada serangan Alphon Davis, merasa dia kotak penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, Sitole melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan. Umpan saja kepada rekannya, nomor punggung 15 di sana kita lihat, masih melihat ada Ikrom pendek saja kepada rekannya, ada Mokona melebarnya ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Volis, Apolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau, umpan pendek saja ke kiri kepada Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bokazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan, tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal, kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Apolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan, oh terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi, oh tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ikram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
0: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke Fogoroles. Fogoroles berikan kepada Nico Sigurd. Nico Sigurd tadi masuknya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan. Afrika Selatan mundur lagi. Dia kepada Bokasi. Bokasi berikan kepada nomor punggung 21, Ime Okon. Masih mendelay bola. Back pass ke belakang. Dia berikan kepada Ronald Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan. Berikan kepada Ime Okon. Masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi. Waktu babak kedua ini akan segera habis. Sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4, Mokoena. Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Larea. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davies. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisau Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Richie Larea berikan kepada nomor punggung 23, Nico Sigurd. Nico Sigurd melebar dia, berikan kepada De Fogoroles, nomor punggung 4. De Fogoroles, ya kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigurd. Nico Sigurd kali ini ada nomor punggung 14, Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan, ah namun sayang sekali ber... Kali ini ada... Gol, pendengar. Masuk, sebuah rebound tadi dari Stephen Istikwi, berhasil ditendang tadi. Dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Seifelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7, Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Yeah. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
2: Ya, yeah, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalan pertandingan dan juga banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali kami lihat pemain nomor 7.
0: Ya kali ini Stefan Estegio berikan kepada Robis David umpan matang ke depan. Waduh berduel dia namun sayang sekali ada Bokasi tadi dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sitole. Sitole umpan langsung ke depan. Sodorkan saja berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Ah, sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset nampaknya nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya. Dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya Bung Yanto jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya Bung ya?
2: Ya ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain pencinta ataupun ya
0: fans
2: dari tim Kanada Bung. Ya.
0: Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Fulisomudo. Mundur saja ke belakang. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan. Masuknya kepada Ryan. Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada Bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffelberg. Nomor punggung 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi. Permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis. Ikram Arainis umpan tadi asing sekali berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan back pass lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Fulisomudo. Fulisomudo berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi. Berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan. Diblok tadi oleh Saffelberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Bata. Bata. Umpan tarik ke depan, berbahaya datangnya bola. Dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu. Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada. Karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar. Dalam 2 kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Maxim Kripiu melakukan tendangan sudah melewati dan akhirnya pendengar wasit João Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
2: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari klub Afrika Selatan, tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, kan yeah. Terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
3: Iya, Bung Yanta, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya, Bung Yanta ya, Rosen Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah ya, memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
2: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
3: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke-90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
2: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya, bermain mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju. Tetapi pada momen terjadinya gol, memang sedikit lengah dia, terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik, ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada, sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit, Bung, untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
3: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko, dan nanti di Stadion Houston. Ya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya. Untuk pertama kali tampil di babak knockout, dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
2: Saya kira pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah, artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar. Ya, bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor luck itu ada di Kanada.
3: Jadi
2: faktor keberuntungan, karena sudah 2 kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang. Ya, kebetulan tadi ada pertambahan waktu ya, sebetulnya. Jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah. Tapi apapun itu ya, memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada. Cara, ya.
3: Iya, karena faktor kedekatan juga ya, Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
2: pelatihnya juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
3: Oh iya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
2: Ya, pemain Amerika itu, dari Amerika.
3: Iya, dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
2: Sesuatu yang
4: apa ya, momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas dia mendapat peluang yang bagus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kelangkaan dan mahalnya BBM jenis minyak tanah turut dirasakan para pedagang makanan di Kota Tual. Pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN DPRD Malra dalam pembahasan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Senin 29 Juni 2026 yang keberangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Kelangkaan dan mahalnya harga bahan minyak bakar minyak jenis minyak tanah turut dirasakan para pedagang makanan di Kota Tual. Kondisi tersebut semakin menambah beban pelaku usaha kecil yang sebelumnya juga harus menghadapi kenaikan harga gas LPG non-subsidi. Si orang pedagang tahu tek, Sulaika, mengaku membutuhkan sekitar 5 liter minyak tanah untuk merebus lontong setiap hari. Namun dalam beberapa waktu terakhir, ia kesulitan memperoleh minyak tanah dengan harga normal karena pasokan yang terbatas.
2: Berapa minyak saja ini, kalau telat kita beli itu sampai 45, Mbak, satu gen itu. Iya, kemarin saya suruh beli itu tidak ada minyak tanah sampai satu gen itu 45. Belum kita suruh, iya itulah dari langsung Pertamina itu. Kalau kita beli di orang kan 45. Lah kita kan butuh otomatis kita beli juga, Mbak. Mau jualan bagaimana? Ya langka. Ini saja setengah mati cari-cari gitu ya. Suruh orang cari ojek gitu, Mbak. Suruh orang itu saya.
1: Sulaika mengatakan jika membeli dari pengecer, harga minyak tanah kini mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per 5 liter. Padahal di agen harga untuk jumlah yang sama sekitar Rp20.000. Namun ia terpaksa membeli di orang lain disebabkan kelangkaan sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan berdampak pada peningkatannya biaya operasional usahanya. Menurutnya, kenaikan harga gas LPG non-subsidi yang disertai kelangkaan serta mahalnya minyak tanah membuat pedagang kecil semakin terbebani. Ia berharap pasokan minyak tanah dapat kembali normal dan harga dapat stabil agar para pelaku usaha kecil tetap mampu menjalankan usahanya tanpa harus terus menaikkan biaya produksi maupun harga jual kepada konsumen. Setiap program prioritas di sebuah OHOI dapat dimaksimalkan dan dirumuskan pada musyawarah desa dalam penggalian gagasan yang akurat dan terencana. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tual, Muhammad Gavin Rengur, menekankan pada uraian tugas pendampingan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintah OHOI atau desa yang ditetapkan oleh peraturan wali kota maupun peraturan menteri dalam negeri. Sebagai upaya dalam melakukan monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan

0: program pembangunan, termasuk evaluasi dan tata kelola penggunaan dana desa yang transparan, sejalan regulasi yang berlaku. Rengur menilai aplikasi regulasi baik Perwali dan Permendagri, mengingat fungsi pemerintahan desa hingga badan sendiri Ohoy dan Finua, sehingga prospek pembangunan di desa Ohoy selalu diawasi penyelenggaraannya berdasarkan mekanisme serta pelaksanaan evaluasi yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan ataupun kegagalan yang terjadi di sebuah Ohoy oleh Pemdes. Mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tali Prenhoran, mengingatkan seluruh pegawai pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik merupakan wujud tanggung jawab aparatur dalam memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga. Prenhoran yang juga Penjabat Kepala Ohoy Selayar Kecamatan Banyeu menegaskan seluruh pegawai harus menjalankan tugas pelayanan secara profesional, ramah dan penuh tanggung jawab. Ia meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat dalam proses pemberian layanan.
1: Ya. Saya maka kita kendor, maka pelayanan yang kita berikan juga tidak maksimal. Nah itu dia, jadi kalau kita sudah punya inisiatif dan punya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, saya lebih menekankan kepada pelayanan itu harus diberikan sama kepada siapapun orangnya. Yang datang membutuhkan pelayanan, siapapun orangnya. Tidak memandang bahwa si A adalah anak pejabat, atau ibu ini adalah pejabat, atau bapak ini adalah pejabat. Yang justru saya tekankan, masyarakat lebih dulu itu mendapat perhatian serius kita.
0: Ia juga menekankan setiap orang berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa memandang status maupun kedudukannya, baik pejabat maupun masyarakat biasa. Seluruhnya harus mendapatkan pelayanan yang adil, cepat, dan tanpa diskriminasi. Prenhoran berharap seluruh aparatur dapat menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai pelayanan yang berkualitas akan menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kuatnya persaudaraan sejak dulu menjadi lokomotif toleransi di Kepulauan King yang perlu ditanamkan bagi generasi muda hingga masa mendatang. Harapan ini disampaikan Kepala Ohoy Ta'ar Charles Tarantain, sejalan rajutan persaudaraan dan moderasi beragama yang tertanam sejak dulu di masing-masing wilayah penyebaran agama, baik Islam, Katolik, dan Protestan, dan dalam sejarah masuknya agama di daerah ini, tidak menunjukkan pertentangan di kalangan masyarakat di wilayah kecil, Dula Utara dan Dula Selatan yang masuk di kawasan Kota Tual. Adanya keharmonisan dan keindahan moderasi yang sangat kental, tanpa polemik, hingga perkembangan dan pertumbuhan iman umat di Kepulauan K. Olehnya itu, partisipasi aktif umat dan komunitas bagi pengembangan iman dan spiritual di wilayah ini dapat dijaga dan dilestarikan, serta memberantas paham yang merusak tali persaudaraan yang ditegaskan leluhur. Tarantain mengisahkan, pembangunan gereja di Ohoy Ta'ar mendapat respon positif dari warga di Ohoy Tual yang turut menyumbangkan tenaga selama sebulan penuh untuk pembangunan gereja Sinai Jemaat GPM Ta'ar, dan ini menjadi momentum berharga yang akan terus mengakar dalam pembangunan kekompakan, kerukunan, dan keharmonisan hidup yang diturunkan Tuhan bagi negeri ini. Pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan menyeluruh terhadap realisasi berbagai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Serontan tersebut disampaikan juru bicara fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN Abdul Ghani Hanubun dalam rapat paripurna di Perdi Kabupaten Maluku Tenggara terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Pada sektor kesehatan, fraksi mempertanyakan asas manfaat penggunaan anggaran operasional rumah sakit umum daerah serta puskesmas sepanjang tahun anggaran berjalan.
2: Fraksi mempertanyakan asas manfaat dari anggaran operasional RSUD dan puskesmas pada tahun 2025 hingga kini. Keluhan masyarakat Ohoi terpencil mengenai kelangkaan obat-obatan dasar dan minimnya ketersediaan dokter spesialis atau tenaga medis di pusto masih terus terjadi akibat distribusi tenaga kerja kesehatan yang menumpuk di pusat kota. Fraksi masih menemukan adanya proyek sekolah rusak yang urung diperbaiki meskipun anggarannya dilaporkan terserap pada tahun fiskal 2025. Banyak infrastruktur yang dilaporkan selesai secara administratif namun tidak berfungsi atau mubazir secara fungsional di lapangan.
0: Fraksi juga meminta penjelasan terperinci mengenai realisasi rehabilitasi gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain itu, pemerintah daerah diminta mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek penyediaan air bersih serta pembangunan dermaga tambatan perahu yang tersebar di sejumlah Ohoi. Di bidang infrastruktur, Ghani menyoroti masih adanya proyek yang secara administratif telah dinyatakan selesai, namun belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar setiap program yang dibiayai APBD benar-benar menjawab kebutuhan warga. Fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dapat menjadi dasar perbaikan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran yang bersumber dari keuangan daerah dapat memberikan dampak yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Tenggara. STIKI Persada IFAF membuka program studi baru untuk melengkapi prodi pendidikan guru sekolah dasar yang sudah berjalan selama ini. Ketua Yayasan Yakuba Namsa kepada RRI mengatakan, program studi pendidikan keolahragaan atau lebih dikenal sebagai prodi guru olahraga tahun ini telah dibuka dan sudah menerima mahasiswa baru. Dijelaskan prodi ini akan diisi oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, termasuk para pelatih olahraga yang sudah pakar di bidangnya.
3: Kami membuka prodi baru yang namanya program studi pendidikan keolahragaan. Sekarang kita sudah terima mahasiswa baru untuk program pendidikan kepelatihan olahraga. Dan kami sudah siapkan 11 dosen untuk khusus olahraga. Yang pertama itu Dr. Aulia Citra, yang kedua Minsen Taniwe MPD, dan dosen-dosen umum lainnya. Dan karena itu sudah siap, kami sudah menerima mahasiswa kemarin, sudah 1 bulan lebih itu mahasiswa keolahragaan.
0: Namsa sendiri menargetkan pada akhir gelombang kedua penerimaan mahasiswa baru di STIKI Persada IFAF pada pertengahan Agustus nanti, prodi baru ini bisa menerima lebih banyak lagi mahasiswa baru karena selain menjadi guru olahraga, lulusan program studi ini juga kompeten sebagai pelatih olahraga yang bersertifikat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Semblangi dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru menggelar kegiatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan cek kesehatan gratis tahun 2026 di Gospel Cafe Dobo baru-baru ini. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program CKG yang masih belum mencapai target di Kepulauan Aru. Ketua Panitia Oka Kurmala Sila menjelaskan, pelaksanaan program mengacu pada berbagai regulasi di bidang kesehatan, termasuk petunjuk teknis CKG tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang mendukung Astakita Presiden Republik Indonesia serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Program CKG dilaksanakan dengan pendekatan siklus hidup mulai dari bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Tujuannya adalah mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini sehingga langkah pencegahan, deteksi, dan pengobatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sasaran program mencakup bayi usia 2 hari, anak usia 1 sampai 6 tahun, kelompok dewasa 18 sampai 59 tahun, serta lansia di atas 60 tahun.
4: Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC adalah cek kesehatan gratis atau CKD. Dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini difokuskan pada upaya promotif dan preventif yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berbasis kelompok sasaran atau people control. Tujuan dari program ini adalah melakukan identifikasi risiko penyakit agar bisa dicegah, dideteksi dini, dan pengobatannya bisa dilakukan juga secara cepat.
0: Melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan sinergi antara lintas program, lintas sektor, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Selain melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CKG, kegiatan ini juga bertujuan membangun komitmen bersama untuk meningkatkan capaian serta memperluas jangkauan program di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah, tokoh agama, BPJS Kesehatan, RSUD Cenderawasih Dobo, serta kepala dan penanggung jawab CKG dari 30 puskesmas, menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah daerah. Kegiatan yang didanai melalui dana non-fisik Dinas Kesehatan tahun anggaran 2026 ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keberhasilan program cek kesehatan gratis dan mewujudkan masyarakat Kepulauan Aru yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Hari ulang tahun ke-18 Tasi Santo Yosep Dobo dirayakan secara sederhana pada Jumat kemarin. Perayaan tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena mempertimbangkan kondisi kota Dobo yang belum sepenuhnya kondusif. Rangkaian kegiatan diawali dengan Misa Ekaristi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, dipimpin oleh RP Rio Sarkol MSC. Dalam homolinya, Sarkol mengajak seluruh umat untuk senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 18 tahun perjalanan Stasi Santo Yosep di Dobo. RP Rio menegaskan, bertambahnya usia stasi harus menjadi dorongan bagi umat untuk menjaga dan merawat gereja, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan, kerjasama, dan kekeluargaan agar kehidupan bergereja terus berkembang. Ia juga membagikan pengalaman saat melayani di sebuah gereja darurat di Pulau Buru. Meski bangunannya sangat sederhana dan hanya beratapan terpal, umat tetap setia mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggu. Menurutnya, gereja bukan hanya bangunan fisik, tetapi terutama persekutuan umat yang hidup dalam kasih, persatuan, dan kebersamaan.
5: Para suster Bapak Ibu Kota yang terkasih, saya ingat dulu waktu saya diantumah di Pulau Buru, ada satu stasi yang gerejanya itu darurat. Gereja darurat itu setiap hari Minggu itu sebelum perayaan Ekaristi dimulai, umat semua sudah hadir. Mereka semua hadir karena mereka harus mempersiapkan tempat ibadah. Jadi tempat ibadahnya itu pakai terpal. Mereka harus buat terpal, apalagi kalau hujan angin, mereka harus menyiapkan segala sesuatu supaya mereka pastikan misa atau ibadat sabat itu bisa berjalan dengan baik.
0: Perayaan HUT ke-18 ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh umat untuk semakin mempererat persaudaraan, meningkatkan semangat pelayanan, dan bertumbuh dalam iman demi kemajuan gereja serta kemuliaan Tuhan. Setelah misa Ekaristi berakhir dengan berkat penutup, dilanjutkan dengan ramah-tamah dan santap malam bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki gelar sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di Desa Lauran baru-baru ini. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sorotan tema Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Deputi Bidang Geofisika Pusat Nelly Florida Riyama dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Daerah yang berkenan hadir sebagai bukti dukung penuh pemerintah terhadap kegiatan ini. Dikatakan kegiatan ini penting dilakukan mengingat Kepulauan Tanimbar, khususnya di Kota Somlaki dan sekitarnya, tergolong daerah rawan gempa dan tsunami, di mana ada lebih dari 200 gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Tanimbar. Namun 43 gempa yang dirasakan masyarakat. Dari catatan BMKG terjadi gempa bumi yang tergolong dahsyat dengan magnitudo 7,5 di tanggal 10 Januari 2023. Disertai tsunami dengan ketinggian 0,4 meter. Kondisi ini mengakibatkan rusaknya 161 rumah, baik ringan, sedang maupun berat, yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Somlaki Neti Yuvita dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kegiatan ini menurutnya menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana demi keselamatan masyarakat di bumi bertajuk Duan Lolat. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder yang berhubungan dengan mitigasi bencana, komunitas, dan TNI Polri, termasuk berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ninti berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di Desa Lauran. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang sangat tinggi karena aktivitas tektonik yang intens terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan zona seismik aktif dengan risiko gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Selain itu, Kepulauan Tanimbar sebagai daerah kepulauan yang dapat meningkatkan potensi dan risiko terjadi tsunami. Berdasarkan data historis kejadian gempa bumi, wilayah Kepulauan Tanimbar memiliki sejumlah riwayat gempa bumi yang signifikan, salah satunya gempa disertai tsunami pada 10 Januari 2023 silam. Sekda mengatakan gempa tersebut dirasakan luas di Maluku yang menimbulkan guncangan dengan intensitas sangat kuat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berdampak pada kerusakan lebih dari 600 rumah dengan tingkat kerusakan bervariasi. Dampak ini menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bahaya gempa dan tsunami yang merupakan risiko bencana nyata dan berpotensi terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Mengingat kerentanan dan keterpaparan dan potensi ancaman tersebut, maka diperlukan suatu momen untuk melatih kesiapsiagaan bencana seluruh komponen yang ada di Kepulauan Tanimbar sebagai tindakan antisipatif dalam menghadapi bencana. Berdasarkan pengalaman yang terjadi, maka bencana merupakan salah satu peran kunci dalam penyebarluasan informasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam hal ini, Pusat Pengendalian Operasi yang melaksanakan kegiatan operasional selama 24 jam setiap minggunya. Karena itu, Pusdalops Daerah berperan dalam menerjemahkan informasi dari BMKG secara cepat dalam rangka penyelamatan terhadap masyarakat banyak. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawirisa, menyerahkan laporan pertanggungjawaban LPG Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2025 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Riki Lawrence Anggito, dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar. Rapat paripurna tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas pertanggungjawaban uang rakyat selama tahun 2025, di mana semua program realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dibuka secara transparan di hadapan para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar menyerahkan dokumen peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun 2025 dan dilakukan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi dimulainya pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Hadir dalam rapat paripurna, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD, seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sampai saat ini hak-hak dari RT, RW, perangkat desa Bombaking diduga belum diberikan sejak tahun 2025-2026. Hal ini sempat menjadi keluhan dari para ketua RT, Linmas, dan perangkat desa Bombaki, terus-menerus menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Sementara anggaran dana desa dan alokasi dana desa sudah dicairkan, namun belum diketahui anggaran-anggaran tersebut tidak jelas peruntukannya. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Vera, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, untuk Desa Bumaki sampai di tahun 2026 ini, belum memberikan SPJ terhadap anggaran-anggaran yang sudah dicairkan dan juga sudah digunakan.
6: Jadi Desa Bumaki ini di tahun 2025 sampai hari ini belum SPJ. Maksudnya begini, mungkin secara pencairan terus dicairkan. Tetapi yang tadi keluhan itu dia tidak sampai, maksudnya orang PHK sampai ke tangan penerima. Nah, mungkin kader-kader itu, bahkan ada perangkat desa punya hak dan siltap dan tunjangan dia tidak diberi, belum diberi sampai sekarang. Nah, dan untuk itu sampai hari ini untuk Desa Bumak itu belum dilakukan pencairan. Karena ada kewajiban-kewajiban yang wajib diselesaikan.
0: Kepala Bidang Vera menjelaskan terkait kewajiban yang sampai saat ini belum diselesaikan adalah SPJ karena belum terpenuhinya bukti-bukti hak-hak dari perangkat desa, para kader dan yang lainnya belum diberikan sehingga anggaran-anggaran yang masih tersisa belum dapat dicairkan karena harus diselesaikan dulu SPJ. Dikatakan kalau SPJ belum dibuat, maka kondisinya tidak akan pernah mengalami perubahan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kelangkaan dan mahalnya harga bahan bakar minyak, jenis minyak tanah turut dirasakan para pedagang makanan di Kota Tual. Pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan, Hanura, PKN, DPRD, Malrang dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: RRI Habitual.
1: Selamat pagi pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini tentang perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia di 29 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia Senin 29 Juni 2026. Perakirawan BMKG Sufia Nur Ahadia mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut: Sumatera, Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan dengan intensitas sedang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang hujan disertai petir, Pangkal Pinang berawan tebal. Jawa, Sirang berawan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram udara kabur. Sementara itu di Kalimantan, Pontianak hujan disertai petir, Palangkaraya berawan, Banjarmasin berawan tebal, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar dan Gorontalo berawan, Palu dan Kendari berawan tebal, Manado hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan Merauke berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.

Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita juga bisa sehat dan menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami sapa juga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, kami hadir di Halo RRI untuk Anda pendengar. Kami akan mengundang Anda untuk kita bersama-sama berbincang-bincang ya di Halo RRI pada pagi hari ini. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875 bagi pendengar yang sudah mungkin satu minggu ataukah sudah satu minggu lebih Anda menyimpan keluhan-keluhan Anda karena beberapa masalah yang mungkin Anda tengah mengalami di berbagai instansi maupun lembaga badan yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan pelayanan publik di daerah ini ataukah di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, Anda bisa menghubungi kami di 0813-549-5875. Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa di pagi ini karena kami punya waktu hingga 1 jam ke depan hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Timur bagi pendengar saudara kita yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI ini. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Mungkin Anda selama ini mengeluh dengan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, terutama di pustu-pustu, puskesmas terbantu, ataukah di puskesmas yang ada di Ohoy-Ohoy, ataukah di desa-desa sana, mungkin pelayanan mereka tidak optimal menurut Anda, ataukah tidak terlayani dengan baik. Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875 di Halo RRI Tual ini. Pertanyaan-pertanyaan Anda ataukah keluhan-keluhan Anda, kami akan teruskan ke OPD ataukah dinas lembaga instansi terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sehingga Anda juga bisa merasa puas. Anda bisa mendengarkan langsung pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda yang Anda alami selama ini di daerah ini. Iya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang ada di Kebesar Selatan, Kebesar Utara, Timur sana. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mungkin Anda lagi sedang sibuk-sibuk untuk iya, apalagi di Ohoy-Ohoy yang ada di Kecamatan Kebesar Utara Timur, Kecamatan Ke Kecil dan Ke Besar secara umum ya. Ya, di pagi hari ini pastinya mereka sudah mulai duduk di depan rumah untuk membahas tentang Piala Dunia ataukah bersama dengan keluarga tercinta mereka menyantap gorengan dan teh kopi hangat ya di pagi hari ini. Tetapi jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait mungkin dengan Piala Dunia, tetapi jaringan telekomunikasi kita juga terganggu nih, menyebabkan suatu hal yang Anda bisa menyampaikan di Halo RRI Ritual pada pagi ini. Mungkin jaringan-jaringan yang ada di Ohoy-Ohoy sana dengan cuaca yang akhir-akhir ini terjadi kadang hujan dengan intensitas ringan, gelombang tinggi, angin kencang menyebabkan jaringan internet atau sinyal yang kurang baik di sana. Ini juga Anda bisa bergabung dengan kami di Halo RRI Ritual pada pagi ini di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, karena pelayanan publik ini sangat memberikan dampak yang
membuat masyarakat juga geram ketika mereka ke kantor

lembaga badan yang ditujui, tetapi di sana berbagai persyaratan-persyaratan ataukah kendala-kendala yang membuat masyarakat tidak senang dengan pelayanan tersebut, ini menjadi pertanyaan besar juga untuk masyarakat. Olehnya itu kami mengundang Anda di 0813-549-5875 untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ingin menyapa kami di Halo RRI Tual pagi ini.

Selamat pagi, halo RRI Tumal. Untuk Anda yang masih memantau frekuensi kami di 103.6 MHz, iya. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait pelayanan publik, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya, juga Anda bisa bergabung dengan kami di Halo RRI Tumal pagi ini. Satu iya, informasi yang kami dapat dari berita daerah RRI Tumal ini bahwa seluruh pegawai pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik merupakan wujud tanggung jawab aparatur dalam memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga. Olehnya itu, seluruh pegawai harus menjalankan tugas pelayanan secara profesional, ramah, dan penuh tanggung jawab, dan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat dalam proses pemberian pelayanan. Iya, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Tumal, khususnya di Halo RRI Tumal, kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, 0813-549-5875. Di musim kemarau panjang ya, seperti ini juga berdampak pada para petani-petani yang ada di wilayah Kota Tumal, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini sangat memberikan dampak yang sangat buruk juga ya, karena mereka hasil komoditas mereka juga ini harganya sudah mulai naik ya di pasar Kota Tumal, pasar Kabupaten Maluku Tenggara, karena kemarau atau musim panas yang panjang ya di wilayah Kota Tumal dan Kabupaten Maluku Tenggara, tidak hanya di sini tetapi secara nasional. Olehnya itu, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tumal, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Ya, pendengar masih di Halo RRI, Anda yang ingin bergabung, kami mengundang Anda. Anda jangan ragu-ragu, karena pertanyaan Anda kami akan teruskan ke OPD atau instansi terkait, baik itu di pemerintah Kota Tumal, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, melalui OPD atau instansi terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, sehingga Anda juga bisa merasa nyaman, aman, dan tidak bertanya-tanya tentang pelayanan publik yang Anda rasakan di wilayah Kota Tumal, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi pendengar. Iya, Anda akan bergabung dengan kami di Halo RRI Tumal pagi ini, karena banyak sekali ya, ada pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi sorotan juga di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Ini tentang pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini, bahwa dari juru bicara fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN, bahwa realisasi rehabilitasi gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu, masih banyak proyek-proyek penyediaan air ataukah pembangunan dermaga tambatan perahu yang tersebar di sejumlah oho yang ada di wilayah Kota Tumal ini, juga kota langgur, belum dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di ohoi-ohoi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Anda punya waktu dan punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk bergabung dengan kami di 0813-549-5875. Walaupun ada keterwakilan dari DPRD untuk Anda, tetapi Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ini terkait dengan infrastruktur dasar seperti air bersih ataukah jembatan, jalan dan jembatan ya, yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di daerah terpencil yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur sana, banyak ketertinggalan di sana, baik itu jalan dan jembatan, air bersih, jaringan internet,
Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami akan melayani Anda di 081354958875 pendengar. Jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan, kami bisa lanjutkan juga ke Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jika Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Selamat pagi, halo RRI untuk Anda yang ada di wilayah Kota Tual. Halo, apa kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya Anda lagi sibuk-sibuk ya, tetapi Anda juga harus berhati-hati dalam perjalanan menuju ke kantor-kantor atau tempat-tempat pekerjaan Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan lebih asiknya juga jika Anda di perjalanan, Anda memonitor kami di 103,6 MHz. Iya, Anda bergabung dengan kami di 081354958875. Mungkin Anda dalam perjalanan tetapi tidak ada pihak kepolisian ya, yang ada di pos-pos yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Di sana kosong ya, tidak ada pihak kepolisian di sana. Anda juga bisa bergabung dengan kami karena di pagi hari ini memang aktivitas sangat padat ya, khususnya para pekerja-pekerjaan

0: Iya, selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami masih menyapa Anda di Halo RRI Tual. Kami mengundang Anda di 081354959875. Iya, pendengar, pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini pelayanan administratif seperti pembuatan dokumen resmi seperti KTP, SIM, sertifikat tanah, paspor, akta kelahiran. Iya, apalagi dokumen resmi seperti KTP ini, mungkin Anda lagi kehilangan KTP tetapi Anda ke capil yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, berbagai persyaratan ataukah antrian yang panjang, tidak dilayani secara baik, di sana Anda merasa tidak puas atau Anda diberikan persyaratan-persyaratan ataukah Anda sudah memenuhi persyaratan tetapi ditunda dengan berbagai alasan. Ini juga merupakan satu pertanyaan yang sangat luar biasa untuk Anda, maka olehnya itu Anda bisa bergabung dengan kami di 081354959875. Kami ulang di 081354959875 bagi saudara yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami ajak Anda untuk kita berpartisipasi di Halo RRI Tual pada pagi ini. Ataukah pelayanan barang seperti penyediaan benda yang digunakan masyarakat seperti jaringan telepon, air bersih, listrik, jalan dan jembatan. Ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Olehnya itu kami ajak Anda pendengar, Anda punya keluhan-keluhan yang sudah disimpan, ya Anda jangan curhat ke keluarga atau ke teman, kerabat, sanak saudara Anda, tetapi Anda bisa curhat di RRI Tual terkait dengan keluhan-keluhan Anda, karena keluhan Anda juga bisa terjawab oleh instansi atau lembaga badan yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, sehingga Anda juga bisa merasa puas. Apa yang Anda keluhkan bisa dijawab oleh instansi atau OPD terkait yang ada di wilayah Anda. Ya, kami masih buka line telepon di 081354959875 pendengar. Jika Anda ingin berpartisipasi di Halo RRI Tual pagi ini, apakah mungkin jaringan telepon yang saat ini kita gunakan ya terganggu atau terhambat dengan kondisi cuaca kita di pagi ini ataukah sebelum hari ini, iya Anda bisa bergabung dengan kami, Anda bisa mempertanyakan apa yang Anda alami selama ini, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya juga Anda bisa menyampaikan di Halo RRI Tual pada pagi ini. Iya pendengar, Halo RRI Tual menyapa Anda, selamat pagi buat Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pada pagi ini, kami menyapa Anda dengan sangat luar biasa, dan sangat luar biasa juga jika Anda bergabung dengan kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan keluhan-keluhan Anda, terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah Anda. Ini di Halo RRI Tual kami akan lanjutkan juga ke pihak-pihak yang berwenang.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22-413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Selamat pagi, masih di Halo Ritual. Kami menyapa Anda pendengar di pagi ini. Apa kabar Anda di sana? Tentunya kabar baik yang buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di Halo RR Ritual pada pagi ini di 081354958875. Pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terkait dengan mungkin pelayanan air bersih yang saat ini musim kemarau panjang sehingga menyebabkan air yang teraliri ke rumah-rumah Anda tidak berjalan secara maksimal sehingga Anda juga mengeluh dengan bagaimana selama satu minggu ini air tidak teraliri ke rumah-rumah kami. Ini menjadi satu pertanyaan juga untuk Anda. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di 081354958875. Tidak hanya air bersih tetapi internet, mungkin Anda yang lagi asik nonton Piala Dunia tetapi tiba-tiba jaringan yang tidak baik ataukah jaringan sinyal yang kurang begitu baik sehingga Anda kesal, apalagi di bagian kecamatan Kei Besar Utara Timur sana, kecamatan Kei Besar Selatan dengan jaringan yang kurang baik ini sangat meresahkan para fans-fans yang menonton Piala Dunia di bulan ini ya. Iya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958875 jika Anda yang menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan RR Ritual untuk Anda, karena kami ini juga merupakan satu lembaga ataukah untuk memberikan pelayanan untuk Anda. Jika Anda tidak merasa puas ataukah merasa tidak senang dengan pelayanan kami, Anda juga punya hak untuk menyapa kami di Halo RR Ritual ini terkait dengan pelayanan-pelayanan kami di RR Ritual di 081354958875. Pendengar, ya, di pelayanan publik ini kami mengundang Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang Anda bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, kami punya waktu untuk Anda 30 menit ke depan. Iya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 081354958875, karena pelayanan publik ini juga memberikan suatu pelayanan yang sangat luar biasa untuk masyarakat yang ada di negara ini ya. Tetapi jika pelayanan itu kurang baik dan tidak menyenangkan hati kita, maka itu menjadi satu pertanyaan. Dan kami, iya, kita sebagai masyarakat pasti kesal dengan pelayanan yang tidak secara maksimal ataukah yang tidak diinginkan. Itu menjadi satu beban juga untuk kita. Bagaimanakah kita mengeluh ini, keluhan-keluhan kita bisa dijawab oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah Kota Tual melalui dinas atau instansi terkait. Ini Anda bisa bergabung dengan kami di Halo RR Ritual pada pagi ini di 081354958875 sehingga pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual ini, Kota Langgur, selama ini mungkin Anda pendam, Anda tidak menyampaikan ke keluarga Anda ataukah tetangga Anda. Anda bisa menyapa kami di Halo RR Ritual ini dan pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda kami bisa teruskan ke OPD atau instansi terkait untuk bisa menjawab keluhan Anda sehingga Anda juga bisa merasa puas dengan apa yang Anda alami selama ini. Iya, pendengar, dengan pelayanan publik, iya, ini pelayanan publik seperti regulatif ya, penegakan hukum dan kebijakan atau perizinan usaha, kebijakan pajak, hukum lalu lintas, ini
yang terjadi di Ohoy atau desa kita yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin Anda sedang dari rumah ke pasar, tetapi di sana ada pihak kepolisian, pajak, dan perhubungan di sana. Mereka menjaga lalu lintas di area Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi mungkin Anda tidak merasa puas dengan pelayanan mereka. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Halo RRI Tual pada pagi ini. Kami buka line telepon di 0813 549 5875. Ya, mungkin dengan kemarau panjang juga berdampak pada komunitas-komunitas yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur. Ini juga Anda bisa bergabung dengan kami, ataukah harga sembako yang masih naik ya di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur yang saat ini lagi meresahkan masyarakat kecil. Iya, padahal sudah dilakukan peninjauan oleh dinas atau instansi terkait, tetapi harga sembako tetap melonjak naik. Ini pasti meresahkan warga yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Olehnya itu, kami mengundang Anda di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI, menyapa Anda pendengar di frekuensi 103,6 MHz. Iya, selamat pagi pendengar. Kami kembali menyapa Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di 081354958 75. Kami ulang di 081354958 75 pendengar. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi terkait dengan keluhan-keluhan Anda di pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan sekitarnya yang tidak memberikan kenyamanan bagi Anda, ini Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 081354958 75 pendengar. Iya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya juga. Anda bisa menyapa kami di Halo RRI Ritual pada pagi ini.

Selamat pagi, masih di Halo Re Ritual. Pagi ini pendengar, masih kami mengundang Anda di 081354958875 bagi pendengar yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di Halo Era Ritual pada pagi ini. Ini terkait dengan pelayanan administratif pembuatan dokumen resmi seperti KTP. Mungkin Anda ke Disduk Capil Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ataukah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru. Di sana berbagai kendala dengan persyaratan-persyaratan yang membuat Anda tidak senang. Anda punya kesempatan untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan di Ohoy atau desa Anda, di Kabupaten Anda. Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI pada pagi ini di 081354958875. Tidak hanya KTP, tetapi mungkin sertifikat tanah. Sertifikat tanah juga ini sudah secara online. Anda mungkin yang belum mengetahui tentang teknologi digital saat ini pasti membuat Anda juga sedikit bingung, ya, sehingga menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa juga bagi masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui tentang teknologi yang saat ini Anda tahu. Anda bisa menyampaikan itu di Halo Era Ritual pada pagi ini, sehingga kami juga bisa menyampaikan atau meneruskan pertanyaan Anda atau keluhan Anda terkait dengan apa yang Anda rasakan di Ohoy atau desa Anda di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, atau kabupaten lainnya. Kami bisa teruskan pertanyaan Anda ke instansi, lembaga, ataupun OPD yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataukah keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di daerah Anda. Kami punya waktu tinggal 20 menit ke depan untuk Anda pendengar. Olehnya itu kami mengundang Anda di 081354958875. Kami ulang di 081354958875 pendengar. Iya, pelayanan publik ini jika di tidak dilayani secara optimal atau maksimal, ini membuat masyarakat juga geram dan tidak terlayani dengan baik. Ini masyarakat tidak puas, maka kami mengajak Anda untuk menyampaikan kritik, saran, dan keluhan Anda di Halo Era Ritual pada pagi ini. Iya, ini tentang paspor ataukah akta kelahiran. Paspor, ya, jika Anda yang ingin umroh, ini juga harus punya paspor yang menjadi administratif yang sangat luar biasa juga. Jika Anda ke luar negeri, ini sangat dibutuhkan juga, sehingga jika Anda di sana dilayani kurang baik ataukah dengan berbagai persyaratan-persyaratan ditunda-tunda pelayanannya, ini juga membuat Anda juga tidak senang. Jika Anda tidak senang, maka Anda bergabung dengan kami di 081354958875 pendengar. Iya, di Halo Era Ritual ini kami melayani Anda dengan sangat luar biasa. Keluhan-keluhan Anda, kritik, saran Anda yang Anda sampaikan, iya, ini menjadi suatu masalah yang sangat luar biasa. Dan nantinya kami akan teruskan pertanyaan atau kritik saran Anda ke lembaga-lembaga terkait untuk bisa menjawab pertanyaan, sehingga Anda juga bisa merasa puas. Di 081354958875 Halo RRI menyapa untuk Anda di pagi ini. Selamat pagi juga buat Anda yang baru saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi mungkin dengan pelayanan publik, baik itu transparansi informasi tarif, syarat dan waktu proses harus jelas dan terbuka, karena pelayanan publik ini juga jenis-jenis pelayanan publik, ya, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, seperti pelayanan barang, itu penyediaan benda yang digunakan masyarakat seperti jaringan telepon, air bersih, listrik, jalan dan jembatan. Ini infrastruktur mendasar, ya. Ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika tidak sudah dibangun, ya, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak
memberikan dampak yang begitu baik untuk masyarakat juga. Ini menjadi pertanyaan, jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, kami menyapa Anda di Halo Era Ritual pada pagi ini.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Selamat pagi, halo RRI Tual. Kami kembali menyapa Anda di pagi ini, pendengar. Kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pagi ini. Kami menyapa Anda, pendengar, jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang sudah kami sebutkan tadi, Anda berpartisipasi di Halo RRI Tual pagi ini. Jika Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda, kami akan teruskan keluhan-keluhan Anda, saran kritik Anda ke pemerintah Kota Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui OPD atau instansi lembaga badan terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan keluhan Anda di pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin ke Capil atau ke RSUD, Puskesmas, Pustu yang ada di tempat tinggal Anda, di sana pelayanan mereka tidak baik, tidak menyenangkan hati Anda dengan berbagai persyaratan atau kendala-kendala dan menunda pelayanan ini memang sangat meresahkan kita sebagai masyarakat. Jika kita terabaikan, kita tidak dilayani secara baik, tidak menyenangkan hati kita, ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat luar biasa, kenapa kita dilayani seperti ini. Jika Anda yang mengalami hal itu, kami mengundang Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini di 0813-549-5875. Keluhan-keluhan Anda yang selama ini Anda rasakan, Anda alami di ohoy-ohoy sana, jaringan internet yang Anda alami selama ini dengan kondisi alam yang akhir-akhir ini menjadi penyebab utama untuk Anda ketika Anda nonton Piala Dunia, tetapi dengan jaringan yang lelet, jaringan yang kurang baik ini sangat mengganggu Anda ketika Anda lagi sedang menonton Piala Dunia.

0: Ya, pendengar, kami akan mengundang Anda di 0813-549-5875 di Halo RRI Tual. Kami menyapa Anda di frekuensi 103,6 MHz. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di pagi ini, kami punya waktu 4 menit untuk Anda. Jika Anda ingin bergabung menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Anda juga bisa menyampaikan di Halo RRI Tual pagi ini.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: That's it.
1: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi, sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata. Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Papá, pero ya está mal. Es de antes de escuela y SMP mana.
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tulang, dimanapun Anda berada, masih di sajian informasi. Satu informasi ini tentang Wamentan minta pabrik sawit patuhi harga TBS.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta pabrik kelapa sawit tidak memainkan harga tandan buah segar. Pabrik diminta membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kalimantan Barat, Minggu 28 Juni 2026. Wamentan menegaskan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada pangan. Ia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, serta mengurangi impor komoditas pangan lainnya. Menurut Sudaryono, HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Organisasi tersebut diharapkan ikut memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menegaskan petani seluruh komoditas harus memperoleh keuntungan lebih dari hasil usahanya karena pemerintah akan memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan. Selain itu, Wamentan membuka ruang komunikasi langsung dengan petani. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya agar segera ditindaklanjuti pemerintah. Sudaryono optimis sinergi pemerintah, pemerintah daerah HKTI, dan pelaku usaha pertanian akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Karena menurutnya, ketahanan pangan yang kuat harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami sudah sajikan ke ruang dengan Anda. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Kami cukupkan keruan dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.